0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glial dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
4: Hari yang bersejarah bagi bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem.
3: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmani Darjul Kilfili menjelaskan, menghadapi era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
3: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
2: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai Kepala Daerah Penggagas Program Sekolah Kemitraan Pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam Malam Puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program Sekolah Kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan.
5: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Dika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
8: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
7: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
9: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
7: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
10: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Pasti Komisi 2 nanti akan meminta apa laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
7: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster, dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
11: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
12: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
14: kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan Ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Zaini, selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitu pun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Berikutnya di sini melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: dan terkeliling ke pelosok Indonesia.
1: Senja di pantai ini indah banget ya. Tapi entah kenapa, aku merasa ini lebih dari sekedar keindahan alam. Rasanya menyentuh hati.
0: Iya, alam di Indonesia itu bukan cuma indah. Dia punya jiwa, setiap tempat yang kita kunjungi selalu ada cerita. Entah itu dari masyarakatnya, budayanya, atau bahkan legenda rakyatnya.
1: Kamu tahu nggak? Aku pernah baca, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa daerah, dan ratusan suku. Bayangin deh, betapa kayanya negeri kita. Tapi kadang kita lupa menghargainya.
0: Benar, kita sering lebih bangga sama budaya luar. Padahal, dari batik, gamelan, sampai rumah adat, semuanya warisan tak ternilai.
1: Dan nggak cuma budaya. Orang-orang Indonesia itu luar biasa ramah. Aku pernah ke desa terpencil di Flores dan disambut seperti keluarga sendiri. Padahal baru kenal sehari.
0: Iya, kadang aku mikir Indonesia itu seperti lukisan besar yang dibentuk dari ribuan warna. Tanpa satu warna pun, lukisan itu nggak akan utuh.
1: Wah, itu bagus banget, Bim. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga lukisan itu. Jangan sampai luntur karena ego, intoleransi, dan ketidakpedulian.
0: Setuju. Jadi anak muda itu bukan cuma soal mimpi tinggi, tapi juga soal punya akar, bisa terbang tinggi, tapi tetap tahu dari mana kita berasal.
1: Karena seindah-indahnya dunia luar, Indonesia akan selalu jadi tempat paling hangat untuk pulang. Menjadi Indonesia bukan hanya tentang kewarganegaraan, tetapi tentang rasa memiliki, merawat,

0: Aduh, hei, syukur Jo.
1: Tak kira kita salah orang, Dahlia. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, Pepen, ting, ting, ting, ting, ting.
2: Hei, deh, cerita apa, Leminci?
1: Nana tahu tuh cerita palak di muka dan tuh ada beli oto baru. Ih, ternyata kota itu doi korupsi.
2: Hah?
1: Itu leh kuat di pemai tua leh pe kesombongan. Apa-apa, kok mau kasih obrol di medsos? Kok tuh bapak kira sunin tau tak, kok sukurang sama dengan tuku mas bajalan, tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
2: Ya, doi, berarti sudah pak urus dang dorang, kan? Itu leh kuat mince, kok mencap bergaul leh kuat dapat liat rupa pilih-pilih. Dorang min tau stoni bumi bafuta. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Tidak paliya leh kuat ni mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya tre, dorang halalkan segala cara.
0: Aduh sobaku dapat ini beti deh mince. Apa leh kau mantu mau nidakar rota akang? Nggak tobat-tobat, Kang. Tuh hari ada yang mengamu gara-gara mau nipe mulu. Cucup jotu bibir, kong urus jotu rompe urusan.
3: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimaumu.
4: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Allah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita masih lanjutkan untuk menaruh pagi ini pendengar. Masih dengan Mike yang siap temani Anda ya sampai di jam 10 nanti. Apa kabar untuk Anda yang mungkin sudah mulai sibuk dengan aktivitasnya hari ini, semoga lancar sesuai dengan apa yang Anda rencanakan ya. Walaupun memang terkadang dalam menjalankan tugas aktivitas tidak luput juga dari yang namanya tantangan ya. Oke, baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Internet tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps, seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, untuk selanjutnya mohon perhatian sejenak ya, untuk satu informasi penting ya terkait dengan penggunaan bisnet. Setuju nggak sih kalau internet itu harus bisa bikin Anda tenang, senang, dan menang? Bisa bikin Anda tenang dengan koneksi stabil, upload, download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya buruan pakai bisnet sekarang ya. Untuk Anda yang ada di kota Manado, bisnet home internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 megabit per secondnya dan harga pun lebih terjangkau di kisaran Rp175.000 per bulannya. Ya makanya pakai bisnet home ya, bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabit per secondnya. Dan tidak hanya itu saja pendengar ya, kalau Anda pakai bisnet, Anda berkesempatan bisa memenangkan hadiah emas ya, mulai dari 10 sampai 100 gram di bisnet prize vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulan. Itulah hebatnya totalitas internetan ya. Buruan pakai bisnet, bikin Anda tenang, senang, dan menang. Nah untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda kunjungi bisnethome.net.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Kamera rolling action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
1: Frustra.
3: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
4: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
4: Frustrasi kali, Kak.
6: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih di Manado pagi ini, dan pendengar, tampaknya saya akan segera mengakhiri untuk pengawalan hari ini ya, di kesempatan Senin 28 September 2026. Dan saya nanti akan dilanjutkan ya oleh Nathan ya dan Priscilla nanti ya. Kebetulan Priscilla lagi ada ada keperluan ya. Jadi Nathan pagi ini siap menyapa Anda ya. Oke, gimana Nathan, apa kabar nih hari ini?
1: Ya, siap Kak Mike. Untuk hari ini ya kabar baik ya.
0: Sehat. Kabar sehat ya. Oke. Jadi Nathan siap nanti untuk menyapa dan menemani pendengar-pendengar kita di siang ini. Ya. Ya. Oke, dan pastinya Nathan sudah siapkan juga beragam informasi-informasi ya untuk pagi ya, ini. Kalau Anda melihat tadi pagi, gimana suasana sejak pagi tadi?
1: Ya, untuk kita melihat cuaca pagi ini cukup cerah ya.
0: Cerah.
1: Dan ya bisa kita lihat dari kemarin-kemarin sudah ada update ya. Yang dimana polusi-polusi menebal sudah semakin menipis pagi ini. Jadi lumayan cerah.
0: Tapi semoga hujan cepat turun ya. Kalau nggak salah yang kemarin itu Tomohon sempat hujan bagian Tara-Tara itu.
1: Iya, bagian Tara-Tara sempat hujan kemarin.
0: Betul, oke. Dan ya pendengar, nantinya juga Anda bisa ikuti di jam 10 ya, ada program Halo RRI kan ya. Iya, Halo RRI kan hadir selalu di setiap Senin, Rabu dan Jumat ya. Ya, seperti biasa nanti bisa Anda saling berbagi informasi ya, apapun yang menjadi keluhan-keluhan Anda. Nanti di jam 10 ada Pris dan Nathan siap temani Anda ya. Oke, tadi kita sudah putarkan lagu Opi ya, dengan lagunya Cuma Khayalan. Menurut Nathan gimana sih? Bisa nggak kita hanya berkhayal-khayal aja nih?
1: Menghayal ya, Kak.
0: Menghayal manusiawi sih, tapi kalau hanya sampai di khayalan gimana ya?
1: Iya, kayak apa? Tentunya kita juga selain menghayal, kita juga harus bekerja dong untuk mencapai khayalan-khayalan yang mungkin cita-cita,
0: harus tetap
1: harapan.
0: Harus berusaha lah ya, begitu ya. Menghayal nggak dilarang sih. Tapi yang pasti kalau menghayal, menghayallah yang setinggi langit ya.
1: Ya betul, katanya ada kan. Ya. Menghayal ya, bermimpi lah setinggi langit. Kalaupun jatuh, kita jatuh di antara bintang-bintang.
0: Asik. Oke, yang penting jangan sampai kita jatuh, jatuh sampai tergeletak. Kita harus bangkit, kita harus bangun, iya kan? Karena yang namanya hidup itu kan butuh perjuangan ya.
1: Betul.
0: Semua butuh proses ya. Dan ya namanya juga tugas kerja. Di mana sih ya tugas kerja yang tidak ada tantangan? Pasti ada yang namanya tantangan. Benar nggak sih, Nathan?
1: Iya betul. Kalau tidak ada tantangannya, kurang seru.
0: Nggak seru, benar. Oke, jadi pendengar, saya undur pamit ya. Nanti selanjutnya Anda akan ditemani oleh Nathan ya untuk Manado pagi, dan dilanjutkan dengan Manado siang ya, Nathan ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Baik, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Jadi gitu, Lela. Intan, itu Sintan, Sintan.
3: Iya, Sintan, Intan.
2: Intan, Intan, sini, kau duduk, duduk.
4: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
3: di sini.
2: Gitu lah, Intan, sani kita duduk.
4: Yaudahlah.
3: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
2: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin? Udah 3 tahun kan ya?
4: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

masih bersama saya Nathaniel Kaparan di sini. Ya, tadi demikian kita sudah mendengarkan lagu dari Melly Goeslaw dengan judul Tak Tahan Lagi. Pendengar, terkadang kita terlalu lama menyimpan sesuatu di dalam hati, asik. Entah itu rasa kecewa, rindu, harapan, atau bahkan kata-kata yang sebenarnya ingin kita sampaikan kepada seseorang. Tapi dari lagu ini kita bisa mengambil suatu hal yang sederhana. Jadi jangan terlalu lama memendam apa yang seharusnya kita bisa sampaikan. Kalau bisa ada yang ingin kita ungkapkan, sampaikan dengan cara yang baik. Dan juga kalau ada masalah, bicarakan juga. Jadi kalau ada sesuatu yang memang harus kita lepaskan, belajarlah untuk menerimanya. Oke, baik pendengar, untuk ini saya akan menyampaikan informasi. Saya akan menyampaikan informasi yang saya akan kutip dari rri.co.id.

Oke, informasi saat ini datang dari dunia olahraga. Sepak bola Indonesia yang akan siap menghadapi Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026. Oke, tim Indonesia, tim nasional Indonesia siap menghadapi Malaysia pada laga lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026, Senin 28 September 2026. Pertandingan syarat gengsi tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ya, kita tahu Indonesia dan Malaysia ini memiliki waktu singkat untuk pemulihan. Jadi keduanya itu baru saja menjalani laga perdananya pada 26 September 2026. Indonesia memiliki modal baik usai mengalahkan Singapura kemarin, jadi sekaligus bertindak sebagai tuan rumah skuad asuhan pelatih John Hertman sebelum sukses mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas dari tim Singapura. Pengamat sepak bola Ignatius Indro memberikan catatan evaluasi mendalam menjelang laga bergengsi melawan tim Malaysia. Jadi katanya, kami mengapresiasi kemenangan atas Singapura, tapi jangan sampai kemenangan menutupi persoalan dalam permainan. Jadi kata Indo pada saat dialog itu yang berlangsung pada hari Minggu 27 September 2026. Timnas terlihat cukup monoton dan kurang kreatif dalam membongkar pertahanan lawan. Menghadapi Malaysia juga, pola seperti itu tidak boleh terulang, katanya. Indro mengingatkan pelatih John Hertman agar mampu memaksimalkan seluruh potensi pemain yang berkarir di luar negeri. Jadi Malaysia merupakan lawan tangguh yang wajib diantisipasi secara serius melalui persiapan strategi permainan matang.

Oke, baik pendengar, tampaknya kita harus mengakhiri Manado pagi ini. Kita akan beralih ke Manado siang, dan berikutnya akan kita temani dengan lagu dari Ran, Hari Baru.

0: Isa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi selalu buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah prop terus, apalagi tiap musim hujan begini, tak prop naik lagi tuh air.
2: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, ngarep tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, cinta lupa ku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
7: Oke, baik. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami, masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado 94,5 MHz. Ya, senang sekali saya di sini Atanal Kaparang bisa menemani Anda kali ini dalam Manado Siang edisi Senin 28 September 2026. Ya. Pendengar, setelah ini Anda akan mendengarkan Halo RRI dilanjutkan dengan berbagai informasi terkini, dinamika olahraga, hits mancanegara hingga nanti warta berita daerah siang. Dan sesaat lagi saya akan kembali untuk menemani Anda dalam Halo RRI. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pekeluhan leh lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
7: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Halo RRI. Jadi silakan pendengar Anda bergabung bersama kami di line telepon 0821-9583-5080. Jadi Anda bisa menyampaikan beberapa keluhan mungkin yang Anda punya terkait fasilitas publik ataupun kepentingan publik di sekitar Anda. Jadi saya ulangi, bisa hubungi langsung di line telepon Halo RRI siang hari ini di 0821-9583-5080. Halo.
8: Halo.
7: Ya, halo.
8: Selamat pagi. Halo.
7: Ya, selamat pagi Halo RRI.
8: Dengan siapa ini?
7: Ya, dengan Nathan, Pak.
8: Yonathan Kaparang.
7: Iya, dengan Nathan Kaparang, Pak, di sini.
8: Penyiar baru ini, ya?
7: Iya, betul. Saya
8: dari Kawangkoan ini, Yonathan.
7: Iya, dengan Bapak. Dari Kawangkoan. Bapak siapa di mana? Maaf.
8: Kawangkoan.
7: Bapak John Simbar. Dari Kawangkoan. Oke. Ya. Bagaimana,
8: topik
7: Bapak?
8: Topik apa ini, Ma? Atau bagaimana
7: ini? Ini, Bapak bisa memberikan keluhan terkait fasilitas publik ataupun kepentingan publik. Yang ada sekitar Bapak. Ya, silakan.
8: Pertama-tama Yonathan, selamat datang di RRI. Dulu penyiar dari mana Yonathan?
7: Ini kebetulan pertama kali saya menyiar, Pak.
8: Oh, saya kira dari Pro 2, Pro berapa?
7: Tidak.
8: Iya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun walaupun ini masih dalam suasana kan Yonathan. Selamat ulang tahun RRI ke-81. Iya. Saya mau mengusulkan Yonathan, ini kan ada beberapa acara yang menarik yang sudah tidak lagi dilaksanakan, yaitu Baober harus saya mau khusus supaya dihadirkan, dan opini publik selesai warta berita pukul 8. Jadi saya penggemar setia dari Kawangkoan.
7: Oke.
8: Dan saya mau mengusulkan supaya kita kan sekarang RRI informasi terdepan. Jadi derasnya informasi sekarang Yonathan, RRI untuk saya, bagi saya RRI adalah informasi terdepan. Sebab dan saya mau, apalagi ini kan musim kemarau, masyarakat harus berwaspada. Ini kan Yonathan sudah kering lebih dari normal toh.
7: Iya, betul.
8: Jadi saya harapkan kepada masyarakat harus waspada. Begitu juga ibu-ibu rumah tangga yang kalau sehabis memasak untuk kompornya dimatikan. Iya. Begitu juga orang yang sementara perokok aktif, jangan sembarang membuang puntung rokok toh. Sekarang

0: juga yang kalau orang-orang yang membakar sampah, jangan melihat, kalau jaga, kalau mau bakar sampah harus jaga, sebab untuk menghindari kebakaran karhutlato, Yonatan, iya. Jadi terima kasih Yonatan, sudah tambah tuh penyiar laki-laki RRI Manado.
1: Oke.
0: Salam buat semua Yonatan, Michael, salam buat Ibu Ike, juga Priscila, Yelin, Sofiani. Yonatan, terima kasih banyak karena so menyiar di RRI Manado.
1: Ya.
0: Terima kasih. Oke,
1: terima kasih Pak John dari Wangkuan untuk masukan yang sudah diberikan di Halo RRI. Ya, selamat siang. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Anda yang sudah pendengar, yang Anda bergabung bersama kami di bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821-59583-5080. Saya ulangi, di 0821-59583-5080. Jadi sampaikan keluhan Anda terkait fasilitas publik ataupun kepentingan publik yang ada di sekitar Anda melalui Halo RRI di siang hari ini. Oke, tadi dari Pak John dari Kongkuan sudah mengusulkan beberapa yang sudah kami tampung. Ternyata masih banyak juga orang yang merindukan acara Baober karena sudah lama juga kan tidak naik lagi acara Baober. Baru ada juga opening publik. Dan tadi juga beberapa saya kutip dari Bapak John sudah menyampaikan tentang waspada untuk orang-orang yang perokok dan orang-orang yang masih membakar sampah karena cukup membahayakan. Di mana kita lihat polusi sudah makin menebal. Di belakang Pak John, Halo RRI, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Pro 1 RRI.
1: Ya.
2: Dengan Cliff dari Motoli, Insel.
1: Dengan siapa di mana, maaf?
2: Dengan Cliff.
1: Oke, dengan Pak Cliff. Pak Cliff di mana?
2: Yes, betul.
1: Ya.
2: Oh, ini tentang Halo RRI, Kak Tukang.
1: Ya, ini Halo RRI, Pak.
2: Tapi kita mau sampaikan dulu begini, ini mungkin sudah kesekian kali kita mau sampaikan, tapi belum ada tanggapan atau follow up dari tim Halo RRI. Yang pertama, tentang pilhut atau pemilihan hukum tua yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Ya, dari 2019 sampai sekarang belum ada, masih diisi oleh penjabat-penjabat. Jadi tolong dari tim Halo RRI, ketika kita sebagai masyarakat mengeluhkan atau mempertanyakan, tolong di follow up, ditindaklanjuti, karena sudah kesekian kali saya masih menunggu jawaban entah seperti apa. Itu yang pertama ya, karena mungkin Yonatan ini kan baru, Nathan baru ya, kan?
1: Nathan.
2: Tapi kalau penyiar-penyiar sebelumnya itu atau semua itu pasti sudah tahu. Dan kedua ini tentang apa ya, mempertanyakan tentang pengurusan akte tanah, bukan akte kelahiran ya, sertifikat tanah lah begitu. Prosedurnya seperti apa? Apakah ketika mengurus sertifikat tanpa diketahui oleh tetangga atau birman, itu bisa keluar sertifikat atau gimana? Karena beberapa yang terjadi di daerah kami, di tempat kami, wilayah kami itu, banyak sertifikat itu sudah keluar, sudah diterbitkan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional, tapi tidak diketahui oleh oknum-oknum yang berbatasan begitu. Jadi itu mungkin di belakang itu tidak sesuai prosedural. Jadi tolong disampaikan dan diinformasikan ke kami, supaya kami lebih memahami seperti apa. Dan terakhir, tentang internal RRI Pro 1 Manado saja ya. Gak apa-apa ya. Ini loh, seharusnya opini publik, kalau memang tidak ada sulut bicara, tidak ada apa, tidak ada konfirmasi dari Narsum, kalau boleh lebih baik disambungkan ke RRI Pro 3. Kan setengah 8 kan sampai jam 8. Supaya kita sebagai masyarakat itu bisa berpartisipasi. Di situ kan ada 5 topik. Kadang-kadang di Pro 3 ini kalau terek serial itu tidak jelas seperti Pro 1 Manado. Jadi lebih baik disambungkan saja, langsung ke dirilai saja kalau 7:30 sampai 8:30 supaya kami juga bisa berpartisipasi, bisa mendengar kalau memang tidak ada opini publik yang dihadirkan oleh Pro 1 Manado. Dan terakhir, tolong dari bidang apa ya? Bidang pemberitaan, tolong jangan diam di tempat. Berusaha dong. Cari narasumber yang akan menyampaikan apapun yang menjadi keluhan dari masyarakat, informasi apapun itu, atau hal apa yang harus disampaikan ke publik. Jangan membilangkan cuma berita-berita begitu kan, seharusnya orang ada timbal balik begitu kan, ada interaktif dengan narsum supaya kita tahu, bisa bertanya. Tapi memang kita, maaf ya, karena ini untuk kebaikan Pro 1. Karena di seluruh Indonesia kami pantau itu hampir semua diisi, hanya Pro 1 Manado saja yang banyak lowong begitu. Teman-teman saya telepon, kenapa ya Pro 1 Manado itu tidak seperti di Pro 1 yang ada di daerah lain. Tolong mungkin jadi catatan penting ini, mungkin mewakili para pendengar yang memang suka mencari informasi dan memberikan tanggapan mengenai tentang permasalahan yang terjadi di Sulawesi Utara. Mungkin itu saja ya Nathan, terima kasih.
1: Oke, baik Bung Cliff, terima kasih untuk semua masukannya. Sudah saya catat juga yang sudah Bung Cliff sampaikan. Ya, terima kasih Bung Cliff. Oke, saya sudah catat tadi beberapa yang disampaikan dari Bung Cliff. Yang pertama itu dari tim Halo RRI yang belum merespon beberapa aduan ataupun opini yang disampaikan. Kita akan kembali mengejar untuk diberikan respon kembali atau di follow up kembali. Dan berikut itu akta tanah ya, akta tanah yang ada di yang sudah banyak keluar serti, tetapi tidak diketahui oleh oknum-oknum yang ada batasan atau tidak sesuai prosedur. Begitu. Terus berikutnya yaitu yang ketiga, belum kalau belum ditanggapi dari dinas terkait bisa teruskan ke Pro 3 atau di relay. Oke, halo, berikutnya.
3: Halo.
1: Siapa di mana?
3: Halo, selamat siang.
1: Dengan Bapak siapa di mana?
3: Ini dengan Bung Senius di Bitung.
1: Bung Senius di Bitung. Oke.
3: Okay. Iya, di Bitung. Di Pardo Bitung.
1: Oke, di Pardo. Bung Senius dari Pardo Bitung.
3: Ya, salam kenal nih. Ya, salam penyiar. Kita panggil Nathan.
1: Iya, boleh. Dipanggil ya. Nathan saja.
3: Salam kenal. Karena ini baru tergabung dengan Nathan. Jadi salam kenal. Kalau dorang Bung Mike so tahu.
1: Iya. Oke, silakan.
3: Jadi ada? Tanpa berbasa-basi langsung saja pada pokok ya.
1: Ya, silakan.
3: Jadi kita cuma mau tambah tadi apa yang disampaikan oleh para penelpon-penelpon sebelumnya. Jadi sebetul tadi dari kawan-kawan ada bilang tuh Mbak Ober supaya diaktifkan, baru kemudian dari Minsel tadi Bung Cliff ada juga sempat memberikan masukan-masukan untuk program RRI. Kalau kita ingin menambahkan, yaitu dialog tentang kesehatan.
1: Oke.
3: Karena setahu kita kan di Pro 1 dulu ada dialog tentang kesehatan tiap hari Sabtu. Hari Sabtu itu umum. Kalau hari Rabu mata, kalau hari gigi. Tapi sudahlah, satukan saja satu kali di hari Sabtu di dialog kesehatan. Karena masyarakat sekarang kan banyak keluhan-keluhan tentang sakit ini. Jadi kalau mau ikut konsultasi kan mesti perlu biaya materi, bayar apa semua. Tapi kalau dialog seperti ini kan, boleh dibilang gratis lah.
1: Oke. Okay.
3: Dan kemudian itu kan penting untuk mengedukasi masyarakat, karena RRI kan mengedukasi masyarakat.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kalau boleh itu yang tadi yang saya usulkan mengenai dialog kesehatan hari Sabtu, tiap hari Sabtu. Kalau boleh itu di,
1: okay, baik,
3: dihadirkan kembali.
1: Terima kasih Bung Senius dari
3: Ya, itu saja.
1: Ya.
3: Selamat ulang tahun buat RRI yang ke 81 tahun. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, okay, terima kasih Bung Senius dari Pardo.
3: Selamat siang.
1: Ya, selamat siang. Oke, okay, untuk pendengar RRI, jadi bagaimana kondisi fasilitas publik di daerah kalian nih hari ini? Apakah ada yang bisa disampaikan, bisa langsung kami, apakah ada jalan yang mungkin berlubang, atau lampu penerangan di jalan yang belum menyala, apapun tentang keluhan-keluhan, mungkin seperti sampah yang belum terangkut, ataupun pelayanan publik lainnya yang belum diperbaiki, atau ada fasilitas umum di sekitar Anda yang masih bermasalah, jalan rusak, contohnya air bersih yang terganggu, atau pelayanan publik yang belum maksimal. Jadi silakan Anda bergabung di Halo RRI siang ini, di sambungan telepon kami atau WhatsApp call, chat atau SMS di 0821 95

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Oke, baik pendengar. Terima kasih Anda masih bersama Halo RRI. Di mana kalian bisa Anda bergabung, bisa bergabung bersama kami di 082195835080. Bisa sampaikan keluhan Anda terkait fasilitas publik ataupun kepentingan publik di sekitar Anda di Halo RRI siang ini. Saya ulangi, di Halo RRI siang ini, karena di line telepon 082195835080.
3: Ya, halo, Jonathan. Balik ulang, ini Jonathan dari Pak John Simbar, kawan-kawan. Dan untuk usul lagi, Jonathan, untuk RRI Manado, untuk berita daerah diundurkan menjadi pukul 14.30. Karena kami usulkan supaya RRI Manado untuk mengikuti berita jam 2 di pusat pemberitaan Jakarta. Karena ini itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tolong tanya, siapa sih yang ada berita jam 2? Jadi tolong bilang Pak Kepala Bidang Siaran, Pak Ricardo, supaya berita jam 14, berita RRI Jakarta harus ikut. Itu berita daerah boleh kasih undur dari jam 2, jadi 14.33. Terima kasih Jonathan, okay. Tuhan berkati. Shalom, God bless you, salam sehat.
2: Baik, terima kasih Pak John. Akan kami teruskan usulan Pak John ke bidang pemberitaan. Untuk yang lain silakan menghubungi Halo RRI di 082195835080. Ya pendengar, berbicara tentang fasilitas terkait fasilitas publik, Anda bisa sampaikan keluhan Anda terkait mungkin transportasi, apakah masih ada jalan raya yang belum baik kondisi jalannya, ataupun jembatan, terminal, halte, ataupun pelabuhan, bandara, dan fasilitas pejalan kaki yang bisa Anda keluhkan, bisa langsung dikeluhkan ke Halo RRI. Saya ulangi di 082195835080. Bagi yang masih bingung untuk mengeluhkan apa, mungkin Anda bisa mengeluhkan cuacanya yang mungkin lagi panas, banyak pengeluhan tentang air yang kurang, air bersih, atau sanitasi. Jadi mungkin banyak jaringan air bersih yang belum tersalurkan ke masyarakat, atau saluran drainase di tempat pengolahan air dan limbah, ataupun toilet umum. Oke, baik, di belakang Pak John, selamat bergabung. Halo, dengan siapa di mana?
4: Halo, ya.
2: Baik, dengan siapa di mana? Halo.
4: Dengan Yoga di Lumpia.
2: Maaf, dengan Yoga di?
4: Di Lumpia.
2: Yoga di Lumpian.
4: Ya.
2: Ya, bagaimana?
4: Minta teruskan di bulog itu. Yang ini penerima bantuan beras yang disampaikan dari pemerintah per bulan 10 kilo beras dan minyak 1 liter. Yeah. Tapi sekarang diterima hanya beras, minyak sudah tidak ada. Jadi masyarakat ingin tahu apa memang dari pemerintah sudah dihilangkan atau bagaimana, ya.
2: Oke.
4: Okay. Baru yang kedua ini tentang RRI Manado ini Pro 1. Tolong sampaikan buat pimpinan, karena yang penyiar biasanya sudah bergabung dengan berita nasional, tapi lagi putar-putar lagu. Jadi tolong disampaikan buat pimpinan itu, tegurlah yang anak buah yang tidak disiplin waktu. Terima kasih.
2: Oke, baik. Oh ya, begitu saya dari Bung Yoga dari Lumpian. Oke, silakan bagi Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami di Halo RRI di siang hari ini, bisa sampaikan keluhan Anda terkait fasilitas publik ataupun kepentingan publik yang ada di sekitar Anda, bisa langsung gabung bersama kami di Halo RRI siang hari ini. Line telepon 0821-9583-5080. Kami akan meneruskan juga setiap keluhan yang Anda berikan. Kami akan teruskan ke pihak terkait tentunya, agar bisa di follow up dan mendapatkan feedback dari pihak terkait, jawaban-jawaban yang Anda butuhkan di hari Rabu ataupun Jumat depan. Nantikan jawabannya. Tetap standby sampai hari Rabu dan ataupun Jumat. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Halo RRI di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di siaran RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hubungi Levi's Road.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Ya, baik pendengar, demikian kita sudah mendengarkan lagu dari Marcel, Bahasa Kalbu. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Manado siang ini. Jadi kali ini saya akan mengajak kalian, mengajak Anda untuk melihat informasi yang beredar di media sosial. Informasi-informasi yang mungkin belum kita cek kebenarannya namun terlanjur kita bagikan. Jadi saya ajak Anda kali ini dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik benar, mengutip dari laman rri.co.id, beredar informasi di media sosial Facebook tentang program untuk lansia. Dalam postingan tersebut adanya program tunjangan lansia 2026, dilansir dari komdigi.co.id. Postingan diunggah oleh salah satu akun Facebook dalam unggahan diarahkan hanya dengan klik tautan otomatis terdaftar mengikuti program tersebut dengan syarat penerima harus dengan usia 60 tahun ke atas. Para pengguna media sosial Facebook ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut. Warganet memberikan komentar, tanda suka, dan dibagikan ulang. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta bahwa tautan yang disertakan untuk pendaftaran berisi laman untuk meminta data pribadi. Foto yang digunakan adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan AI. Ya, ternyata foto yang digunakan itu palsu atau hasil buatan rekayasa kecerdasan dari AI. Jadi dapat disimpulkan postingan atau tautan pendaftaran tersebut terkait program tunjangan lansia 2026 yang beredar di Facebook adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci, kamu juga gak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda yang masih bergabung bersama kami di Pro 1. Manado siang ini pendengar hadir dengan informasi terkait pengarusutamaan gender seperti yang saya akan kutip dari laman rri.co.id. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi menegaskan, pengarusutamaan gender harus menjadi strategi utama meningkatkan kualitas pembangunan nasional yang inklusif. Menurutnya, PUG bukan sekedar pemenuhan administrasi, melainkan dasar penyusunan kebijakan, program, dan anggaran yang berkeadilan. Arifah menegaskan keberhasilan pengarusutamaan gender menjadi tanggung jawab seluruh kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing. Perspektif gender harus terintegrasi sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat. Ia mengungkapkan Indonesia telah memiliki komitmen terhadap PUG sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Komitmen tersebut juga diperkuat dalam RPJPN dan RPJPN 2025 sampai 2029 yang menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, Kementerian PPPA bersama kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat implementasi pengarusutamaan gender melalui penyempurnaan kebijakan dan tata kelola. Upaya itu mencakup peningkatan kapasitas SDM, penguatan data, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender. Itu dia informasi tentang Menteri PPPA yang menyampaikan pengarusutamaan gender harus jadi strategi pembangunan nasional. Perbarui informasi Anda dengan klik rri.co.id. Tetaplah bersama di Manado siang ini.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

agung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Manado siang ini pendengar hadir dengan informasi terkait kesadaran perempuan yang dinilai penting dalam pengurustamaan gender. Seperti yang akan saya kutip dari laman rri.co.id. Jadi pengurustamaan gender memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kesempatan tersebut dapat diwujudkan melalui keterlibatan perempuan dalam pembangunan lingkungan sosial maupun ruang pengambilan keputusan. Namun, terbukanya ruang berpartisipasi belum tentu secara otomatis mendorong keterlibatan perempuan. Masih diperlukan keberanian, kemauan, dan kesadaran dari setiap perempuan untuk melihat dirinya memiliki kemampuan, hak, serta kesempatan yang setara. Selain kesadaran perempuan, perubahan cara pandang masyarakat juga menjadi faktor penting dari konstruksi sosial dan budaya patriarki yang membatasi peran perempuan, yang perlu diubah juga agar kesempatan yang telah dibuka melalui kebijakan yang dapat benar-benar dimanfaatkan. Jadi pengurustamaan gender diharapkan tidak berhenti pada penyediaan ruang, tetapi juga mampu mendorong partisipasi perempuan secara nyata dan berkelanjutan. Baik, setelah ini kita akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Kakak bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis. Dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
2: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
1: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
2: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
1: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nation League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nation League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nation League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nation League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nation League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim merah putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedetua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya. Kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Sedikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima, lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu, tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Syodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: But as always, I'll say respect the occasion.
1: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
0: And our trophy, hopefully.

Sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai. Indonesia saat ini

0: lulus FC 51. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Puke Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadlan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

0: Ya, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
2: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
2: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget, tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
0: Yaelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, pakai kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leusin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo, terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar, karena kalau tidak mau pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses, asalkan berani beradaptasi.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: Bu Ratna, maaf ya. Bu Ratna, maaf ya mengganggu. Untuk tugas proyek di Desa Tapanjir itu mungkin sebaiknya saya saja yang pergi. Kan perjalanannya jauh. Sudah begitu medannya sulit dan harus menginap lagi. Rasanya tidak pantas kalau Sari yang ditugaskan. Itu kan tugas berat untuk laki-laki.
1: Mas Andi, saya mengerti kekhawatiran kamu. Tetapi saya sudah mempelajari masalah di sana. Dan saya paham betul apa yang harus kita lakukan. Fisik memang butuh tenaga, tapi menyelesaikan masalah butuh pemikiran dan strategi. Bukan begitu?
2: Betul sekali, Sari. Dengarkan baik-baik ya, Andi. Seringkali kita membedakan tugas hanya karena jenis kelamin. Padahal itu hanyalah kebiasaan lama, bukan aturan yang mutlak. Pengarus utamaan gender itu artinya kita melihat kemampuan, keahlian, dan dedikasi seseorang, bukan melihat apa jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan sama-sama punya hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang setara dalam membangun. Tidak ada pekerjaan khusus laki-laki atau khusus perempuan. Yang ada adalah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh orang yang tepat dan mampu.
0: Jadi selama ini saya salah mengira ya, bahwa ternyata melindungi berarti membatasi ruang gerak perempuan ya?
2: Tepat, melindungi itu berarti menjamin keselamatan dan kenyamanan. Tetapi tetap memberi kesempatan yang sama untuk berkarya. Bakat dan potensi itu ada pada setiap orang, tidak dibawa oleh jenis kelamin. Kalau kita batasi satu pihak, berarti kita baru saja membuang separuh kekuatan besar dari kemajuan kita.
1: Mas Andi, kita bisa kerja sama kok. Kamu hebat di bagian teknis, saya paham di bagian pemberdayaan warga. Mari kita gabungkan kekuatan kita supaya hasilnya jauh lebih baik.
0: Baiklah. Terima kasih Bu Ratna dan Sari, saya minta maaf ya. Ternyata saya baru sadar, kemajuan daerah ini memang butuh sumbangan pemikiran dari semua orang, tanpa harus memandang laki-laki atau perempuan. Baiklah, ayo kita kerjakan bareng-bareng.
2: Nah, itu baru semangat yang benar.
3: Kesetaraan bukan berarti menyamakan segala hal, tapi memberi tempat yang sama bagi setiap orang untuk bertumbuh, berkarya, dan bermartabat. Ketika semua diberdayakan, kemajuan akan datang lebih cepat dan kebahagiaan dirasakan oleh semua.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Iya. Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bergabung, setia bergabung bersama kami di Pro 1 Manado siang ini. Oke, untuk kedepannya sampai jam 14 waktu Indonesia siang, kami akan menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang akan menemani aktivitas di siang hari Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu perhatiin kalau di tutup pena ada lubang kecil di ujungnya? Banyak yang mikir ini cuma desain atau biar tintanya gak cepat kering. Ternyata fungsinya lebih penting dari itu, bisa menyelamatkan nyawa. Jadi gini, banyak orang terutama anak-anak punya kebiasaan menggigit tutup pena. Nah, kalau gak sengaja ketelan dan tersangkut di tenggorokan, itu bisa bikin sesak napas. Disinilah lubang kecil di tutup pena berperan. Lubang ini memastikan udara tetap bisa mengalir kalau tutupnya tersangkut di tenggorokan. Jadi seseorang masih bisa bernapas sambil menunggu pertolongan medis. Jadi ini bukan hanya sekedar desain biasa, tapi inovasi kecil yang punya dampak besar. Lain kali lihat tutup pena. Ingat, kadang hal kecil yang kita anggap sepele ternyata bisa

101, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo, terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau, pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berita selengkapnya bersama saya Nathanael Kaparang. Harga cabai rawit di pasar Bersahati Manado mulai berangsur turun dari sebelumnya sempat menyentuh Rp200.000 per kilogram.
1: Berdasarkan pantauan di pasar Bersahati Manado, pada Senin 28 September 2026, harga cabai rawit kini berada di kisaran Rp100.000 hingga Rp150.000 per kilogram, tergantung jenis dan kualitas cabai. Salah satu pedagang, Yani, menyebut harga tersebut masih tergolong stabil, sementara cabai rawit Gorontalo menjadi salah satu jenis dengan harga tertinggi, yakni mencapai Rp150.000 per kilogram.
2: Ya, macam-macam range, macam-macam harga. Kalau ada yang Surabaya, Rp130.000. Yang paling tinggi itu Gorontalo, Rp150.000. Harga punya stabil. Kalau banyak stok, harga turun. Kalau kurang stok, ya naik lagi. Kalau reja apa? Reja kas, kan? Reja kas. Kalau tomat yang super ini Rp18.000. Ada yang Rp15.000, ada yang Rp12.000 yang amstan sama dengan itu.
1: Sementara itu dari sisi pembeli, Lina mengaku harga cabai yang saat ini berada di kisaran Rp100.000 per kilogram masih dinilai cukup mahal.
3: Kalau bisa ya pastinya kalau orang kan untuk para konsumen juga inginnya yang
1: Selain cabai rawit, harga komoditas lainnya juga terpantau masih relatif stabil. Untuk tomat berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp18.000 per kilogram, tergantung kualitasnya. Sementara harga bawang merah berada di angka Rp40.000 per kilogram. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, harga cabai rawit di pasar Melongwane masih tinggi, tembus Rp150.000 per kilogram.
4: Harga cabai di pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Telaut mulai mengalami penurunan. Meski demikian, harga komoditas tersebut masih tergolong tinggi dan membebani masyarakat. Di pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Telaut, harga cabai yang sebelumnya Rp180.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp150.000.

0: Rp 1.000 per kilogram. Namun harga tersebut masih 3 kali lipat dibanding dengan harga normal yang berada di kisaran harga Rp 50.000 per kilogram. Sementara itu, Yordi, salah satu pedagang, menyebutkan bumbu dapur lain relatif stabil. Harga tomat berada di kisaran harga Rp 15.000 per kilogram, sedangkan bawang merah dan bawang putih masing-masing bertahan di kisaran harga Rp 50.000 per kilogramnya.
1: Untuk harga barito pada hari ini, untuk rica dia dijual dengan harga Rp20.000 untuk per cupaknya. Untuk per kilonya dia juga dijual dengan harga Rp150.000. Untuk tomat dia dijual per kilonya dengan harga Rp15.000. Untuk bawang putih dan bawang merah dijual dengan harga Rp50.000 per kilonya.
0: Tingginya harga cabai di pasar Melongwane menjadi perhatian, mengingat komoditas tersebut merupakan salah satu kebutuhan dapur yang sulit dipisahkan dari konsumsi sehari-hari. Meski telah turun Rp30.000 per kilogram, harga cabai masih 3 kali lipat dari kondisi normal. Masyarakat pun berharap pasokan cabai dapat kembali lancar sehingga harga segera turun dan lebih terjangkau. Marsuki Mengero melaporkan.
2: DPC 234 SC Manado perkuat kolaborasi bela negara dan literasi hukum.
3: DPC 234 SC Manado perkuat peran organisasi dalam mendukung semangat bela negara melalui program literasi hukum dan edukasi anti korupsi di tengah masyarakat. Ketua DPC 234 SC Manado, Rizat Sanger, mengatakan bahwa pihaknya memiliki sejumlah program kolaboratif yang bertujuan mendukung upaya penegakan hukum sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
4: Masih dalam rangka semangat bela negara, yakni memerangi korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kemudian adalah semangat kita untuk melakukan literasi hukum di masyarakat agar sadar dan taat hukum. Itu tujuannya. Kami mendapatkan dukungan dan juga kita juga memberikan dukungan antara penegakan hukum dan peran dari masyarakat. Itu kolaborasi kami dalam rangka semangat bela negara.
3: Dalam kesempatan tersebut, Rizat juga mengungkapkan salah satu program unggulan organisasi, yakni Pojok Baca Bela Negara, yang bertujuan menumbuhkan minat baca, sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran hukum sejak usia dini. Sebagai bentuk implementasi program tersebut, DPC 234 SC Manado akan menyerahkan bantuan buku kepada Taman Kanak-Kanak yang berada di bawah naungan binaan Yayasan Adi Aksa. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas pejabat publik. KPK mengingatkan pejabat untuk memahami batasan dalam menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatan.
5: Kepala Satuan Tugas, Sertifikasi dan Pemberdayaan Paksi API KPK, Sugiharto mengatakan, integritas seorang pejabat salah satunya dapat dilihat dari kepekaan dalam menyikapi pemberian atau hadiah yang diterima karena jabatannya. Pemberian tersebut perlu dicermati, terutama jika berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas serta kewajiban penerima. Jika memenuhi unsur tersebut, pemberian harus ditolak. Namun apabila pemberian tidak dapat ditolak, pejabat dapat menerimanya dengan tetap melaporkan kepada pihak berwenang. Sugiharto menegaskan baik penerimaan maupun penolakan gratifikasi sebaiknya dilaporkan. Hal itu untuk memastikan pemberian tersebut benar-benar tercatat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
6: Hadiah yang terima pejabat itu apakah satu berhubungan dengan jabatan, yang kedua dan berlawanan dengan tugas kewajibannya. Jika terpenuhi dua itu maka ditolak. Sekecil apapun sebaik bagian dari transparansi kehati-hatian. Kalau jadi tolak, silakan diterima dan dilaporkan. Penolakan pun juga sebaiknya dilaporkan. Kenapa? Karena disahkan ditolak tidak berhasil, belum tentu barang itu kembali pada si pemberi. Makanya bagaimana acuannya adalah mengacu kepada peraturan KPK nomor 1 tahun 2026. Jadi ada pemberian yang diperbolehkan itu ada 16 kriteria. Misalnya dari keluarga, berapapun nilainya silakan asal tidak ada konflik kepentingan. Penempatan dana pribadi misalnya, kemampuan ataupun hadiah dalam rangka prestasi.
5: Dia pun mengatakan pencegahan dilakukan melalui edukasi, penguatan sistem, pengingat, hingga penindakan. Apabila masih ditemukan pelanggaran, KPK juga terus mendorong pendidikan anti korupsi sejak dini, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, melalui sosialisasi, kampanye, buku cerita, maupun penyisipan pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran dan mata kuliah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: menjaga eksistensi bahasa daerah di era modern, Balai Bahasa Sulawesi Utara siapkan program revitalisasi.
3: Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara terus memfokuskan programnya pada dunia pendidikan sebagai garda terdepan dalam menjaga eksistensi bahasa daerah di tengah arus globalisasi. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara, Januar Pribadi, menegaskan bahwa revitalisasi bahasa daerah tidak hanya sekadar menjaga kosakata, tetapi juga membangun identitas dan kebanggaan generasi muda terhadap warisan budayanya sendiri.
7: Anak-anak sekarang itu sudah mulai bangga menggunakan bahasa daerah. Di 4 kabupaten tersebut, bahasa Pasang, bahasa Tonsawang, bahasa daerah Tondombuan, Minahasa, Tonsea. Kalau dulu mereka agak malu menggunakan bahasa daerahnya, tapi sekarang mereka kita lihat di Festival Tunas Bahasa Ibu kemarin, dukungan orang tua juga semakin intens ya untuk mendukung anak-anaknya sekarang kembali menggunakan bahasa daerah.
3: Dampak program ini pun cukup signifikan. Berdasarkan data Balai Bahasa, hampir 10.000 murid telah terimbas langsung melalui program revitalisasi bahasa daerah. Angka tersebut menjadi bukti bahwa upaya sistematis dan berkelanjutan mampu menghidupkan kembali bahasa daerah di kalangan pelajar. Demikian Anugrah Pandai melaporkan.
2: Menjadi momentum untuk kembali berkumpul. Alumni Semansa 85 gelar temu kangen berbagai kegiatan dilaksanakan mulai dari fun walk hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
8: Alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Manado Angkatan 85 menggelar temu kangen alumni. Kegiatan yang dipusatkan di Manado ini menjadi momentum bagi para alumni untuk kembali berkumpul setelah puluhan tahun menjalani aktivitas masing-masing. Berbagai kegiatan dilaksanakan mulai dari fun walk, pemeriksaan kesehatan gratis hingga pemeriksaan mata. Fun walk dimulai dari kawasan Megamas Manado dan berakhir di Resto New Paradise Bahu Mall Manado yang dilanjutkan dengan sarapan bersama. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah alumni yang berprofesi sebagai dokter untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Sekretaris Panitia Alumni Semansa 85 Meske Kumurur mengatakan temu kangen digelar untuk memupuk kebersamaan karena banyak alumni yang telah terpisah setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Manado. Meske menambahkan pelaksanaan temu kangen alumni Semansa 85 tidak lepas dari dukungan Ketua Alumni Frans Diki Tamara.
9: Boleh semakin sehat ya, karena kegiatannya fun walk. Di samping itu juga ingin memupuk kebersamaan karena angkatan 85 itu untuk kelas IPA itu ada 6 kelas, IPS ada 5 kelas, bahasa 1 kelas. Jadi di acara seperti ini kita boleh mengenal lebih dekat satu sama lain yang kegiatannya atau mereka sudah terpisah-pisah kan, ada terpisah-pisah, ada yang justru di luar Manado.
8: Sementara itu, salah satu alumni Semansa 85, Dona Keles, mengaku merasakan manfaat dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dan fun walk sangat penting, terutama bagi alumni yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Dona mengatakan, temu kangen tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan jasmani, tetapi juga menjadi kesempatan bagi para alumni untuk bernostalgia dengan masa-masa sekolah. Kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut dinilai dapat mempererat kembali hubungan persahabatan yang telah lama terjalin sejak bangku sekolah.
10: Jadi kegiatan seperti ini bermanfaat sekali karena orang boleh baku dapat, artinya orang boleh jadi sehat. Ya, nak baku dapat cuma merumpi, tetapi baku dapat untuk orang jalan sehat, badan jadi sehat. Orang baku dapat teman-teman yang dulu sesekian puluh tahunnya nak baku dapat, sekarang boleh baku dapat dan berarti secara mental itu jadi sehat. Orang tak tawa semua, bercerita yang lalu-lalu. Jadi kayak kita bilang bermanfaat sekali, dan kemudian orang pun ada kegiatan digabungkan di dalam satu paket acara ini, ada pemeriksaan kesehatan ya, bukan hanya untuk orang tapi orang buka juga untuk umum gratis.
8: Melalui temu kangen tersebut, para alumni Semansa 85 tidak hanya kembali mengenang masa sekolah tetapi juga membangun kebersamaan, menjaga silaturahmi serta meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan di usia yang semakin bertambah. Areni Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Camat Stefri Hendra Pandey, maksud kami Stefri Hendra Pandey, optimis akhir Oktober nanti Kecamatan Tompaso akan lunas pajak PBB. P2 100%, walaupun diakuinya saat ini masyarakat wajib pajak di 10 desa yang dihadapkan dengan cuaca ekstrim panas berkepanjangan.
11: Walaupun masyarakat di Kecamatan Tompasek Minasa dihadapkan dengan fenomena alam panas berkepanjangan sudah hampir beberapa bulan, tapi untuk memenuhi target dari pemerintah Kabupaten Minasa terkait dengan akhir Oktober harus lunas pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan atau PBB P2, maka pemerintah kecamatan berharap masyarakat di 10 desa harus memenuhi kewajiban mereka membayar pajak PBB P2 tepat waktu. Ini disampaikan Camat Tompasek Stefri Hendra Pandey SMAP. Lebih lanjut, Pandey mengatakan bahwa masyarakat di 10 desa Kecamatan Tompasek adalah masyarakat wajib pajak yang bijak dan mengetahui kewajibannya.
12: Karena disadari juga memang kondisi sekarang ekonomi masyarakat terpengaruh dengan musim panas, tetapi ya harapan kami karena PBB ini sudah kewajiban, tentu saya tahu masyarakat Tompasek adalah masyarakat yang sadar, masyarakat yang bijak, dan tahu kewajiban untuk membayar PBB. Masih ada waktu sampai dengan akhir bulan Oktober untuk membayar PBB. Harapan kami memang target yang diberikan boleh lunas untuk Kecamatan Tompasek.
11: Selanjutnya, menurut informasi, pemerintah yang ada di 10 desa Kecamatan Tompasek telah berkomitmen bahwa sebelum jatuh tempo sudah lunas pajak PBB P2 100%. Dari Minasa, Jepasa RRI, Tunas Maudara, untuk Indonesia.
2: Penabung ASN dan pensiunan mempunyai kontribusi yang paling besar dalam menunjang kinerja Bank Sulut Gorontalo, BSG, sampai saat ini.
13: Aparatur sipil negara, ASN, dan pensiunan memiliki kontribusi yang paling besar dalam menunjang kinerja dari Bank Sulut Gorontalo, BSG. Penegasan ini disampaikan Direktur Utama Bank Sulut Go, Revino MPPA, saat menyampaikan sambutan di acara penutupan BSG Fest tahun 2026 yang digelar selama 2 hari dari tanggal 25 hingga 26 September di Atrium Mantos 3. Dirut Revino Pepa mengatakan, undian tabungan ASN dan pensiunan ini adalah program kerja yang setiap tahun dilaksanakan oleh Bank Sulut Go sebagai bentuk reward atau penghargaan.
14: Acara ini adalah merupakan program kerja dari Bank Sulut Go, di mana setiap tahun kami akan melaksanakan pemberian reward kepada penabung ASN dan penabung pensiunan dalam bentuk pemberian hadiah. Karena ASN dan para pensiunan ini adalah kontributor terbesar daripada kinerja BSG. Dari kurang lebih 110 ribu penabung ASN dan pensiunan, kami melaksanakan penarikan undian, dan undian ini kita berikan berupa 2 unit mobil beserta 50 motor yang akan kita alokasikan di seluruh kabupaten kota. 50 motor kita alokasikan di seluruh kabupaten kota se-provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.
13: Bapak berharap ke depan pangsa pasar ini atau yang disebut Epic Market ini akan dapat dijaga secara berkelanjutan. Dalam kegiatan BSG Fest 2026, selain pengundian hadiah, juga digelar berbagai kegiatan, diantaranya Lomba Busana Batik Kerja Modifikasi ASN Seprovinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta pameran UMKM Binaan Bank Sulut Go. Roy Pesak melaporkan.
2: Bank Sulut Go libatkan UMKM dalam kegiatan BSG Fest 2026.
13: BSG Fest atau Bank Sulut Go Festival tahun 2026 yang digelar Bank Sulut Gorontalo di Atrium Mantos 3 melibatkan sejumlah UMKM. Direktur Utama BSG Revino MPPA menyampaikan ada dua maksud sehingga digelar BSG Fest 2026 ini, yakni memberikan reward kepada ASN dan pensiunan serta mempromosikan produk-produk UMKM dari para debitur BSG.
14: Kami senantiasa peduli terhadap UMKM. Jadi kami adalah, BSG ini adalah salah satu bank sebagai penyalur kredit usaha rakyat. Sehingga di dalam acara ini juga kami melaksanakan BSG Festival khusus untuk UMKM. Jadi kalau melihat ada beberapa booth di samping kiri kami ini, yang memang kita khususkan booth ini untuk para pelaku UMKM yang menjadi nasabah BSG. Sehingga selain ASN-nya dan pensiunan kita laksanakan pemberian reward, maka kami juga mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah.
13: Dirut Revino Pepa mengungkapkan,
15: UMKM yang menjadi debitur BSG sampai saat ini sudah mencapai 14 ribu orang di Provinsi Sulawesi Utara dengan outstanding kredit kurang lebih 600 miliar rupiah. Roy Pesak melaporkan.
2: Bupati Weli Tita minta pejabat Pemkab Talaut tingkatkan kinerja dan jaga amanah.
16: Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita menekankan pentingnya peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator maupun pengawas harus dilaksanakan secara tertib, transparan dan berpedoman teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, sebuah jabatan lingkungan pemerintah daerah bukanlah sekadar kedudukan formal atau posisi dalam struktur organisasi. Lebih dari itu, jabatan merupakan bentuk kepercayaan dan amanah besar yang berkonsekuensi langsung pada kesejahteraan masyarakat di bumi Perodisa.
17: Profesional dan mampu menjawab kebutuhan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat.
16: Oleh sebab itu, para pejabat dituntut untuk terus mengasah profesionalisme, memperkuat komitmen pelayanan, serta menjaga integritas penuh dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab daerah. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PLT Bupati Bolmut siap menjalankan roda pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
18: Pelaksana tugas Bupati Bolmong Utara Bolmut Muhammad Aditya Pontoh bertekad menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kelancaran pembangunan dan pelayanan publik. Sebelumnya Aditya Pontoh merupakan wakil bupati yang mendapatkan tugas menjalankan pemerintahan pasca Bupati Lasena tersandung dugaan kasus korupsi. Aditya mengatakan saat ini pemerintah dan DPRD Bolmong Utara sedang fokus pada proses dan tahapan APBD perubahan tahun 2026.
19: Penerimaan SK untuk melanjutkan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Bolmong Utara. Untuk agenda-agenda ke depan hari ini, pemerintah daerah sementara mempersiapkan asistensi untuk APBD perubahan tahun 2026. Kemudian ada beberapa kegiatan lagi yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Bolamondo Utara.
18: Setelah menjalankan tugas Bupati, Aditya memastikan pelayanan administrasi masyarakat tetap berjalan normal hingga ke tingkat desa. Audika Nores melaporkan.
2: Kurangnya air bersih di masyarakat akibat dari kemarau berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Talaut akan melakukan koordinasi dengan TNI terkait dengan pembangunan sumur bor.
20: Melihat pada kondisi sekarang di daerah Talaut terjadi kemarau berkepanjangan dengan dampak kebakaran hutan dan lahan serta berkurangnya kebutuhan air bersih, status siaga kewaspadaan bencana akan dinaikkan menjadi status waspada bencana. Hal ini akan dilakukan berdasar pendataan oleh petugas di lapangan dan dirapatkan oleh pemerintah kabupaten melalui forum komunikasi pimpinan daerah Forkopimda. Untuk kekeringan air bersih dari data BPBD Talaut, semua wilayah atau di 19 kecamatan daerah semua terdampak kekeringan tersebut. Status siaga ini pun tindakan penanganan dilakukan saling berkoordinasi. Untuk penanganan air bersih dikatakan harus berdasar mekanisme aturan untuk pembuatan sumur bor dan akan dikoordinasikan dengan TNI yang ikut juga membantu pada penanganan air bersih tersebut.
21: Keadaan saat siaga darurat bencana untuk tahap kedua yang diperpanjang ini, saat ini BPBD dengan TNI ada koordinasi bersama untuk sedang mempersiapkan data dalam rangka mencari titik-titik yang mana paling pas untuk keadaan sekarang ini untuk dibangunnya sumur bor, dan itu kerjasama dengan pihak TNI oleh karena yang nantinya mengadakannya itu di bawah pengendali adalah pihak TNI. Jadi kami dari BPBD hanya berkoordinasi dengan pemerintah desa yang mana yang bisa layak menurut TNI untuk bisa dibangun atau diadakan sumur bor ini, tentunya melihat prioritas dari desa-desa yang saat ini dalam keadaan yang sudah di atas 80% dampak kekeringan itu.
20: BPBD pun mengimbau warga dengan kondisi kebutuhan air bersih untuk saling berkoordinasi, khususnya masyarakat yang memiliki sumur dengan jumlah air yang banyak untuk bisa saling membantu kepada masyarakat lain yang membutuhkan air bersih tersebut. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gereja berperan penting pada penanganan perilaku pemuda daerah sebagai bentuk agar pemuda membangun moral, bukan membangun tindakan konflik kekerasan.
0: Ketua Pemuda KPPS Jeremy Tatalaut, Penatua Ferdi Essing menegaskan pentingnya pembinaan karakter bagi generasi muda di Kabupaten Kepulauan Talaut melalui kerjasama organisasi pemudaan lintas agama. Ferdi Essing menjelaskan organisasi gereja tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan kepemudaan, karena itu pihaknya membuka ruang kolaborasi bersama organisasi pemuda lintas agama di Talaut, baik dari kalangan Muslim, Kristen, Katolik maupun organisasi kepemudaan lainnya.
1: Tentang kepemudaan, berbagai karakter yang kita temui yang nampak di permukaan, sehingga karena perbedaan-perbedaan karakter ini maka hadirlah organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Karena memang kalau kita melihat karakter kepemudaan itu, ada yang pemuda-pemuda yang memang sifatnya manja, ada yang pemuda yang sifatnya ya dia petarung, karakternya bagus, tapi ada juga yang dia petarung tetapi karena tidak ada pembekalan dalam organisasi gereja sehingga dia menjadi liar.
0: Menurut Ferdi, kegiatan pembinaan dalam skala kecil di tingkat wilayah dinilai lebih efektif agar seluruh generasi muda dapat dijangkau. Dengan pendekatan itu, pembinaan diharapkan mampu mencegah anak muda terjerumus dalam perilaku negatif maupun tindakan ikut-ikutan tanpa pertimbangan yang matang. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kecamatan Lirung terus mematangkan penataan kawasan pasar tradisional Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut. Langkah ini diambil tidak hanya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, tetapi juga untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD.
16: Penataan pasar tradisional Lirung kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaut. Pembenahan mencakup perbaikan tata letak lapak pedagang, pengelolaan limbah sampah, hingga perbaikan saluran drainase guna menjaga kualitas sanitasi lingkungan pasar. Camat Lirung Jeffrey Bawono menjelaskan bahwa selain menciptakan suasana bertransaksi yang higienis dan nyaman, penataan ini diproyeksikan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Dengan fasilitas pasar yang teratur dan representatif, potensi retribusi daerah dapat dikelola secara lebih maksimal dan transparan.
22: Ke depan, pasar ini jadi sumber pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Talaut untuk menunjang pola gerak pembiayaan pemerintah daerah dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Sehingga harapan ke depan masyarakat juga dapat mendukung dengan upaya penataan ini, kita boleh bersama-sama menjaga kenyamanan dan ketertiban bahkan kebersihan yang ada di lingkungan pasar Kecamatan Lirung.
16: Pemerintah Kecamatan Lirung mengimbau seluruh pedagang untuk berkolaborasi mendukung penataan ini demi meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tambaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, sekian warta berita daerah siang. Saya Nathaniel Kaparang. Terima kasih, selamat siang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebenarnya

0: negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

0: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di sore hari ini bersama saya Lin Salviani menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah di Manado sore. Hari ini di hari Senin ya, tepat tanggal 28 September 2026. Dan yang pasti untuk Anda semuanya di sore hari ini di program spesial Pro 1 di acara 100% Indonesia gitu ya. Tentunya selamat sore untuk Anda semuanya yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Semoga hari ini juga menyenangkan apapun kegiatan aktivitas Anda gitu ya. Dan semoga hari ini yang mendengarkan Pro 1, semoga semuanya dilancarkan gitu ya kegiatan-kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya tambah semangat, apalagi mendengarkan Pro 1 Manado di selatan hari ini. Saya akan menemani Anda pendengar di program 100% Indonesia itu sampai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti untuk Anda di selatan hari ini di program spesial Pro 1 di program kita 100% Indonesia, nanti untuk Anda yang bergabung ya, saya persilahkan. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu ada satu lagu Nuka, Satu Hari Bersamamu.

curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpan uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpan uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang dibawa kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpan uang di dalam lemari, ditumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk Bu Ibu. Jadi biar gak dibilang orang Bu Ibu itu bisanya gibah aja, taunya urusan dapur aja, ya kan? Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi, karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas, karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan Bu Ibu. Ayo berinvestasi.

mungkin lagi bersantai di rumah ataupun dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda, juga semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, yang pastinya saya tunggu di 082195835080 di sore hari ini sampai nanti di pukul 16:00 waktu Indonesia Tengah.

Anda eyeshadow atau perona mata ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikro.

wabah yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan tekstur untuk mempertegas riasan mata sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni, dan perkembangan peradaban manusia.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Astrid, aku bisa apa? Sama kayak hari ini gitu ya. Yang pasti aku bisa apa? Karena hari ini kayaknya sedikit trouble gitu ya dengan line telepon kita hari ini pendengar. Ya masih Anda bisa mencoba langsung bergabung saja melalui WhatsApp gitu ya. Kalau ingin kirim-kirim salam langsung ketik saja di WhatsApp, nanti kan saya bacakan gitu ya untuk saat ini. Dan yang pastinya mohon maaf untuk Anda yang ingin bergabung di 100% Indonesia melalui line telepon tidak bisa kita hadirkan dulu gitu ya untuk sore hari ini karena ada sedikit trouble gitu ya untuk line telepon kita. Jadi kayaknya bisa langsung ketik aja mau kirim-kirim buat siapa gitu ya, dan tentunya Anda bisa menceritakan apa saja yang Anda kerjakan hari ini, aktivitas Anda gitu ya. Anda bisa bergabung di 082195835080. Oke, terima kasih di santan hari ini. Ada yang sudah bergabung dari Ibu Grace yang ada di Minahasa Utara. Oke, di minute ya di sore hari ini. Yang pastinya Ibu Grace katanya hari ini kegiatan aktivitasnya tidak mendengarkan langsung ini ya, kirim-kirim salam ini kayaknya. Oke, terima kasih. Katanya salam untuk anak tercinta Steven yang sedang mendengarkan Pro 1 saat ini, yang dalam beraktivitas bekerja juga tetap semangat. Dan juga untuk siapa ini, Christian yang ada di Malalayang, kemudian ada Ibu Cindy katanya di sini yang ada di seputaran Tikala. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Grace yang ada di minute hari ini yang sudah bergabung gitu ya, yang sudah WhatsApp di 082195835080. Dan mohon maaf sekali lagi untuk Anda yang sudah mencoba gitu ya bergabung di kesempatan hari ini di program spesial Pro 1 melalui line telepon. Untuk saat ini tidak bisa dulu gitu ya karena ada sedikit trouble juga untuk saat ini. Jadi kayaknya bisa

semua pendengar Pro 1 saja yang mendengarkan. Oke, terima kasih hari ini yang sudah bergabung di 0821 9583 5080 ya. Tentunya di program 100 Pesan Indonesia, saya yang terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan yang pasti untuk yang ingin bergabung, Anda bisa langsung ketik saja kira-kira aktivitas Anda hari ini apa gitu ya, apa saja yang Anda kerjakan. Dan jangan lupa bisa kirim salam untuk 3 orang spesial. Jangan lupa sertakan nama dan lokasi Anda di mana gitu ya. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan sore hari ini. Oh.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Oke, terima kasih untuk Anda pendengar yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi dari ini. Terima kasih ya untuk semuanya yang selalu mendengarkan Pro 1. Mohon maaf hari ini untuk Anda yang bergabung di 100% Indonesia tidak bisa langsung on air gitu ya. Karena hari ini entah kenapa nih kayaknya untuk di line telepon kayaknya lagi ngambek gitu ya. Mungkin mau istirahat dulu, mungkin nanti malam mungkin boleh gitu ya, bisa bergabung di acara Ruang Rindu nanti malam ya. Oke, dan yang pastinya terima kasih juga tadi yang sudah bergabung melalui WhatsApp-nya Pro 1. Dan sekarang terima kasih juga nih darinya siapa ini, Melinda gitu ya, Melinda Kalalo yang ada di seputaran mana ini, Pineleng. Oke, yang pasti selamat sore Pro 1, sama sore Kak Yalin, sama sore juga. Hari ini mau sapa-sapa teman-teman yang lagi mendengarkan Pro 1 di hari ini. Selamat sore untuk Iwa yang ada di seputaran Bitung, dan juga untuk teman aku Ronel yang sekarang lagi mendengarkan Pro 1 di rumah makan. Terus juga terima kasih untuk Wawo yang ada di seputaran Kakas. Oke, semoga mendengarkan hari ini. Baik, terima kasih ya hari ini Melinda Kalalo yang sudah bergabung juga di 082195835080. Salam kenal juga ya untuk semuanya hari ini, dan terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 juga. Oke, sekarang ini dari Ibu Aurina di Tata Aran 2 ya. Oke, sore Elin, sore juga Ibu. Sehat selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus. Topik saya lagi sibuk banyak. Rekos lagu Once, judul 1. Salam balas untuk bapak-bapak dulu, Frankie di Tumpaan. Makasih salamnya, Vero Tinggogoy. Dimana ini titik-titik gitu ya. Terus juga Pak Sagai di Bitung. Kembali ke Elin, makasih selamat sore. Selamat sore juga Ibu Aurina. Terima kasih. Terima kasih hari ini ya sudah bergabung di Tata Aran 2 di hari ini yang sudah bergabung di acara 100% Indonesia walaupun melalui WhatsApp di hari ini ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan Pro 1 Manado. Tentunya masih lanjut lagi gitu ya, masih di Manado sore. Saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti ada program Asa Cita ya, Mozaik Indonesia. Kita akan membahas tentang UMKM Bicara. Jadi untuk Anda semuanya tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: kemarin saya lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Manado.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Oke, masih untuk Anda pendengar, tadi ada trio Lestari Nur Lela yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar di sore ini, di Manado sore gitu ya, di program kita, kita masuk di acara Sacita Moza Indonesia UMKM Bicara gitu ya. Nah, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini salah satu bagian penting sebenarnya dalam perekonomian Indonesia. UMKM ini tidak hanya berperan dalam menyediakan berbagai produk dan jasa, tapi juga membuka lapangan pekerjaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, meskipun demikian, pelaku UMKM ini tuh masih menghadapi berbagai tantangan gitu ya, seperti keterbatasan modal, pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan produk, dan bahkan perluasan pasar. Jadi dalam kondisi tersebut, UMKM Bicara juga menjadi salah satu wadah nih ya untuk memberikan ruang bagi pelaku UMKM dalam menyampaikan pengalaman, memperkenalkan produk, berbagi informasi, serta membahas berbagai peluang dan tantangan juga dalam menjalankan usaha. Jadi melalui komunikasi dan berbagi pengalaman, ini diharapkan juga masyarakatnya itu lebih mengenal UMKM sekaligus memperoleh informasi yang bermanfaat untuk mengembangkan usaha, pendengar. Oke, jadi tujuannya dari kegiatan untuk program UMKM Bicara ini sebenarnya pertama memberikan ruang kepada pelaku UMKM untuk memperkenalkan usaha dan produk mereka kepada masyarakat. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai perkembangan UMKM. Bahkan membantu memperluas promosi dan juga pemasaran produk UMKM. Kemudian mendorong pelaku UMKM agar lebih kreatif dan inovatif gitu ya dalam mengembangkan usahanya. Oke, ada lagi tujuannya ya dari UMKM Bicara. Nanti kan saya hadirkan lagi informasinya terlengkap di ruang dengan Anda pendengar. Jadi tetap terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kamu tahu nggak, kalau kita belanja di UMKM itu bisa bantu ekonomi lokal kita bangkit loh.
1: Oh ya? Emang sebesar itu dampaknya?
0: Iya dong, UMKM itu kan tulang punggung ekonomi. Setiap produk yang kita beli dari mereka, kita juga turut membantu ekonomi lokal, bantu mereka berkembang, dan bekal banyak lapangan kerja. Apalagi kualitas produk UMKM sekarang kan keren-keren, gak kalah sama produk luar.
1: Ah, masa sih? Emang kualitasnya seoke itu?
0: Pastinya dong, buktinya banyak kok UMKM yang sekarang udah inovatif. Produk mereka unik, berkualitas, belum lagi harganya lebih terjangkau. Dan kerennya lagi, kalau belanja di UMKM, sekarang sudah go digital loh. Jadi belinya juga gampang, lewat platform online pun bisa. Dan kalau kita belanja di UMKM, dijamin deh, kita pasti dapat barang unik yang nggak bisa kita dapatkan di tempat yang lain.
1: Menarik juga ya. Tapi kalau kita mau mulai usaha kecil sendiri, gimana?
0: Ya, itu sih gampang. Sekarang kan udah banyak produk pelatihan dan bantuan modal dari pemerintah dan komunitas. Cuma butuh niat dan ide kreatif, udah deh, kamu pasti bisa.
1: Wah, seru juga ya. Belanja di UMKM bukan cuma belanja, tapi ikut dukung ekonomi kita.
0: Yap, betul banget. Yuk, mulai dari sekarang beli produk lokal atau coba usaha kecil sendiri. Kira-kira kamu berani coba nggak?
1: Berani dong, siapa takut?

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada 5 Romeo semenjak ada dirimu gitu ya, yang sudah saya hadirkan di ruangan Anda. Semoga hari ini lagunya tuh bisa buat Anda jadi makin lebih semangat ya. Oke, okay, pendengar di hari ini di Manado sore ya, di UMKM Bicara, ada beberapa tujuan dari program UMKM Bicara ini gitu ya. Yang pertama, tadi memberikan ruang kepada pelaku UMKM untuk memperkenalkan usaha dan produknya kepada masyarakat, kemudian meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai perkembangan UMKM, kemudian membantu memperluas promosi dan pemasaran produk UMKM, kemudian mendorong pelaku UMKM agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya, kemudian meningkatkan pemanfaatan teknologi dan media digital dalam kegiatan usaha, kemudian membangun jaringan dan kerjasama antara pelaku UMKM dengan masyarakat maupun pihak lainnya, kemudian mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM agar mampu meningkatkan daya saing pendengar. Dan selain itu juga manfaatnya ya dari UMKM Bicara ini tentunya bagi pelaku UMKM ini mendapatkan kesempatan sebenarnya untuk mempromosikan usaha, memperluaskan jaringan gitu ya, dan memperoleh wawasan baru mengenai pengembangan bisnis. Kemudian kalau dari masyarakatnya sendiri gitu ya, manfaatnya tentunya masyarakat memperoleh informasi mengenai produk-produk UMKM serta bisa mengenal dan juga mendukung usaha lokal gitu ya. Dan tentunya masih ada lagi beberapa manfaat dari UMKM Bicara. Kira-kira manfaatnya apa lagi ya? Nanti kan saya hadirkan lagi informasinya di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado. Kanal informasi dan inspirasi di Manado sore hari ini ada Terry Butiran Debu yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, pendengar, mau saya bahas tentang UMKM Bicara. Tadi ada beberapa manfaat yang perlu kita ketahui gitu ya dari UMKM Bicara. Yang pertama, bagi pelaku UMKM itu mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan usaha gitu ya, memperluas jaringan dan juga memperoleh wawasan baru mengenai pengembangan bisnis. Kemudian kalau bagi masyarakatnya itu memperoleh informasi mengenai produk-produk UMKM serta bisa mengenal dan bahkan mendukung usaha lokal. Kemudian bagi pemerintah dan juga pihak terkait gitu ya, ini menjadi sarana juga sebenarnya untuk mengetahui berbagai kebutuhan, kendala dan juga potensi yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Kemudian bagi calon pelaku usahanya, tentu manfaat UMKM Bicara ini memberikan inspirasi dan juga motivasi melalui pengalaman nyata dari pelaku UMKM gitu ya. Dan bahkan bagi perkembangan ekonomi daerah, ini juga membantu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan juga mendorong pertumbuhan usaha lokal. Oke, okay, maksudnya untuk Anda pendengar di sore hari ini di program ini ya, Bahasa Indonesia UMKM Bicara cukup dulu. Dan nanti kan kita jelang tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan nanti di ruang dengar Anda Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tanata Laut ya. Saat lagi nanti di ruang dengar Anda, kita terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Hari ini edisi Senin 28 September 2026. Penonton dan pendengar, kita jumpa lagi dalam Lintas Berita Magota edisi hari ini, Senin 28 September bersama saya, Yelin Salviani. Informasi pertama kita awali dari RRI Manado, mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota hari ini. Berita yang pertama tentunya menjadi momentum untuk kembali berkumpul alumni Semansa 85, gelar temu kangen. Berbagai kegiatan dilaksanakan mulai dari fun walk hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
2: Alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Manado Angkatan 85 menggelar temu kangen alumni. Kegiatan yang dipusatkan di Manado ini menjadi momentum bagi para alumni untuk kembali berkumpul setelah puluhan tahun menjalani aktivitas masing-masing. Berbagai kegiatan dilaksanakan mulai dari fun walk, pemeriksaan kesehatan gratis hingga pemeriksaan mata. Fun walk dimulai dari kawasan Megamas Manado dan berakhir di Resto New Paradise Bahu Mall Manado yang dilanjutkan dengan sarapan bersama. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah alumni yang berprofesi sebagai dokter untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Sekretaris Panitia Alumni Semansa 85 Meske Kumurur mengatakan temu kangen digelar untuk memupuk kebersamaan karena banyak alumni yang telah terpisah setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Manado. Meske menambahkan pelaksanaan temu kangen alumni Semansa 85 tidak lepas dari dukungan Ketua Alumni Frans Diki Tamara.
3: Boleh semakin sehat ya, karena kegiatannya fun walk. Di samping itu juga ingin memupuk kebersamaan, karena angkatan 85 itu untuk kelas IPA itu ada 6 kelas, IPS ada 5 kelas, bahasa 1 kelas. Jadi di acara seperti ini kita boleh mengenal lebih dekat satu sama lain, yang kegiatannya atau mereka sudah terpisah-pisah, kan ada terpisah-pisah, ada yang justru di luar Manado.
2: Sementara itu, salah satu alumni Semansa 85, Dona Keles, mengaku merasakan manfaat dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dan fun walk sangat penting, terutama bagi alumni yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Dona mengatakan, temu kangen tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan jasmani, tetapi juga menjadi kesempatan bagi para alumni untuk bernostalgia dengan masa-masa sekolah. Kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut dinilai dapat mempererat kembali hubungan persahabatan yang telah lama terjalin sejak bangku sekolah.
4: Jadi kegiatan seperti ini bermanfaat sekali, karena orang boleh baku dapat, artinya orang boleh jadi sehat. Ya, nak baku dapat cuma merumpi, tetapi baku dapat untuk orang jalan sehat, badan jadi sehat. Orang baku dapat teman-teman yang dulu sesekian puluh tahunnya nak baku dapat, sekarang boleh baku dapat, dan berarti secara mental itu jadi sehat. Orang tak tawa semua, bercerita yang lalu-lalu. Jadi kalau kita bilang bermanfaat sekali, dan kemudian orang pun ada kegiatan digabungkan di dalam satu paket acara ini, ada pemeriksaan kesehatan ya, bukan hanya untuk orang, tapi orang buta juga untuk umum gratis.
2: Melalui temu kangen tersebut, para alumni Semansa 85 tidak hanya kembali mengenang masa sekolah, tetapi juga membangun kebersamaan, menjaga silaturahmi, serta meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan di usia yang semakin bertambah. Areni Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga cabai rawit di pasar Bersehati Manado mulai berangsur turun dari sebelumnya sempat menyentuh Rp200.000 per kilogram.
5: Berdasarkan pantauan di pasar Bersehati Manado, pada Senin 28 September 2026, harga cabai rawit kini berada di kisaran Rp100.000 hingga Rp150.000 per kilogram, tergantung jenis dan kualitas cabai. Salah satu pedagang, Yani, menyebut harga tersebut masih tergolong stabil, sementara cabai rawit Gorontalo menjadi salah satu jenis dengan harga tertinggi, yakni mencapai Rp150.000 per kilogram. Sementara itu dari sisi pembeli, Lina mengaku harga cabai yang saat ini berada di kisaran Rp100.000 per kilogram masih dinilai cukup mahal.
6: Ya mahal lah. Ya kalau bisa ya pastinya no, kalau orang kan untuk para konsumen juga inginnya yang terjangkau-terjangkau, tidak terlalu murah juga. Kalau murah juga kan merugikan pedagang juga.
5: Selain cabai rawit, harga komoditas lainnya juga terpantau masih relatif stabil. Untuk tomat berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp18.000 per kilogram, tergantung kualitasnya. Sementara harga bawang merah berada di angka Rp40.000 per kilogram. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari RRI Manado, kita ke RRI Gorontalo. Peringatan Hari Statistik Nasional tahun 2026 menjadi komitmen untuk memperkuat peran BPS melalui penyediaan data terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, hingga kondisi ketenaga kerjaan.
7: Badan Pusat Statistik terus memperkuat perannya melalui penyediaan data terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, hingga kondisi ketenagakerjaan. Penyajian data statistik yang akurat menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah menentukan arah kebijakan. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui momentum peringatan Hari Statistik Nasional tahun 2026. Kepala BPS Kota Gorontalo, Sri Dewi Munarfa kepada RRI hari ini mengatakan, peringatan Hari Statistik Nasional menjadi ruang untuk memperkuat kesadaran bahwa data statistik tidak hanya menjadi angka, tetapi menjadi dasar dalam membaca kondisi masyarakat dan perekonomian. Data mengenai inflasi misalnya dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan harga barang dan jasa. Sementara data pertumbuhan ekonomi digunakan untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di suatu wilayah dalam periode tertentu. Begitu pula dengan data kemiskinan dan tenaga kerjaan yang memberikan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
8: Terus menguatkan komitmen untuk menghadirkan data yang akurat, relevan dan berkualitas serta menjaga kepercayaan publik. Salah satu output yang kami hasilkan adalah indikator inflasi, kemiskinan, ketenaga kerjaan dan masih banyak indikator lain. Yang paling mungkin mengena di masyarakat adalah terkait berita inflasi ya, karena di inflasi ini bisa menggambarkan bagaimana pergerakan dan fluktuasi harga yang ada di Kota Gorontalo, dan ini relevan sekali dengan kondisi ekonomi saat ini, bagaimana pergerakan harga-harga komoditas yang menjadi bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat. Di samping itu kami juga menghadirkan salah satu indikator juga yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah daerah, terutama dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, serta ketenagakerjaan. Dan ini tiga indikator yang memang menjadi salah satu ukuran kinerja dari pemerintah daerah, bagaimana keberhasilan suatu pembangunan, program-program yang dijalankan oleh pemerintah, outputnya bisa diukur dari pendekatan indikator yang dihasilkan oleh BPS.
7: Ia menjelaskan informasi tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan sekaligus menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BPS secara berkala menyajikan berbagai indikator statistik untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan suatu daerah. Data ini menjadi salah satu rujukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Ketersediaan data yang terukur juga dibutuhkan agar kebijakan pemerintah tidak hanya didasarkan pada asumsi. Data statistik memberikan gambaran mengenai kondisi real masyarakat berdasarkan indikator yang dapat diukur. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Gorontalo, selanjutnya kita menuju ke RRI Tahuna. Direktorat Pengamanan Objek Vital atau PAMOVIT, Polda Sulawesi Utara melaksanakan risk assessment terhadap lokasi pelaksanaan Open Turnamen Taekwondo Bupati Sangihe Cup yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 3 Oktober 2026.
9: Direktorat Pengamanan Objek Vital POM OVID Polda Sulawesi Utara melaksanakan risk assessment terhadap lokasi pelaksanaan Open Turnamen Taekwondo Bupati Sangihe Cup. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 1 hingga 3 Oktober di Gor Mombara Manente. Tim Direktorat POM OVID hadir atas perintah Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Sulut menyusul permintaan panitia penyelenggaraan untuk melakukan penilaian terhadap aspek keamanan serta kelayakan view pertandingan. Kasubdin Audit di Pamovit Polda Sulawesi Utara Kompol M. Ali Tahir kepada RRI mengatakan hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara risk assessment dengan kategori penilaian yakni baik sekali, baik, cukup, atau kurang. Dokumen tersebut dijadwalkan terbit dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
10: Jadi kehadiran kami untuk melaksanakan risk assessment tempat dilaksanakannya kejuaraan Open Turnamen Taekwondo Kabupaten Sangihe. Yang kami lihat kelengkapan sarana prasarana pertandingan, ya, kemudian keamanan dan keselamatannya, kelayakan gedung dan bangunannya.
9: Kompol Ali Tahir pun menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Open Turnamen Taekwondo Bupati Sangihe Cup karena dinilai menjadi wadah pencarian bakat atlet muda taekwondo di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Tahuna kita menuju ke RRI Talaut. Kurangnya air bersih di masyarakat akibat dari kemarau berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Talaut akan melakukan koordinasi dengan TNI terkait, maksud kami melakukan koordinasi dengan TNI terkait dengan pembangunan sumur bor.
11: Melihat pada kondisi sekarang di daerah Talaut terjadi kemarau berkepanjangan dengan dampak kebakaran hutan dan lahan serta berkurangnya kebutuhan air bersih, status siaga kewaspadaan bencana akan dinaikkan menjadi status waspada bencana. Hal ini akan dilakukan berdasar pendataan oleh petugas di lapangan dan dirapatkan oleh pemerintah kabupaten melalui forum komunikasi pimpinan daerah Forkopimda. Untuk kekeringan air bersih dari data BPBD Talaut, semua wilayah atau di 19 kecamatan daerah semua terdampak kekeringan tersebut. Status siaga ini pun tindakan penanganan dilakukan saling berkoordinasi. Untuk penanganan air bersih dikatakan harus berdasar mekanisme aturan untuk pembuatan sumur bor dan akan dikoordinasikan dengan TNI yang ikut juga membantu pada penanganan air bersih tersebut.
12: BPBD dengan TNI ada koordinasi bersama untuk sedang mempersiapkan data dalam rangka mencari titik-titik yang mana paling pas untuk keadaan sekarang ini untuk dibangunnya sumur bor, dan itu kerjasama dengan pihak TNI oleh karena yang nantinya mengadakannya itu di bawah pengendali adalah pihak TNI. Jadi kami dari BPBD hanya berkoordinasi dengan pemerintah desa. Yang mana yang bisa layak menurut TNI untuk bisa dibangun atau diadakan sumur bor ini, tentunya melihat prioritas dari desa-desa yang saat ini dalam keadaan yang sudah di atas 80% dampak kekeringan itu.
11: Oke. BPBD pun mengimbau warga dengan kondisi kebutuhan air bersih untuk saling berkoordinasi, khususnya masyarakat yang memiliki sumur dengan jumlah air yang banyak untuk bisa saling membantu kepada masyarakat lain yang membutuhkan air bersih tersebut. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari RRI Talaut tadi mengakhiri lintas berita Magota Manado Gorontalo Ternate Laut hari ini pendengar di edisi Senin 28 September 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Pak Wawan.
1: Ibu Riri. Mari, Bu. Mari.
0: Ibu Sitanya lagi bikin apa, Pak?
2: Aduh, Ibu Riri, ini lagi bikin pondok-pondok untuk kuliner. Rencana saya mau jualan makanan, Bu.
0: Asik. Makanan apa saja, Ibu Sita? Biar kita-kita ini tidak jauh-jauh membeli makanan, Ibu.
2: Yah, apalagi kalau bukan kuliner tradisionalnya kita-kita, Ibu. Ditambah ikan dan sayur masak.
0: Iya, Ibu Sita. Semoga sukses ya usahanya.
2: Terima kasih, Ibu Riri. Tapi modal kita tidak seberapa, Ibu. Saya takut tidak bisa berkembang usahanya.
0: Ibu Sita, sudah punya pondok-pondok yang bagus-bagus, ditambah kulinernya yang enak dan lezat, pasti perlahan-lahan akan menjadi usaha yang menjanjikan, Ibu Sita. Makanan dan pondok-pondok tetap dijaga kebersihannya, ditambah pelayanan yang ramah pada konsumen, menjadi modal untuk menjaga usaha kita tetap diminati, Ibu. Yang pasti tetap niat dan semangat, dengan sendirinya usaha akan berkembang. Tidak menutup kemungkinan akan mendapat bantuan khusus untuk pelaku UMKM dari pemerintah nantinya. Yang penting jalani dulu usahanya, Ibu.
2: Terima kasih, Ibu Riri, sudah memberikan semangatnya, masukannya untuk saya dan suami. Dan jangan lupa menjadi pelanggan tetap pondok kami, Ibu Riri.
0: Baik, saya pamit dulu ya, Ibu Sita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kasih pendengarannya terus bersama kami Riri Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Adinda Salahita, tadi terbiasa yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan nanti mendengarkan kita hadirkan di ruang dengar Anda azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya. Nanti azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya akan kita hadirkan di pukul 17:37 waktu Indonesia Tengah. Selagi azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya di pukul 17:37 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti untuk ini semuanya di hari ini tetap terus bersama Pro 1 Manado. Sebelum kita kumandangkan azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya di pukul 17:37 akan kita hadirkan lagu religi islami di ruang dengar Anda.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Pro 1.

0: Aduh, sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Oke, pendengar sekali lagi, terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di Selatan hari ini. Tentunya untuk umat muslim di mana pada berada saat menjalankan sholat maghrib Anda gitu ya. Dan terima kasih hari ini salah satunya juga mendengarkan Pro 1 Manado. Baik yang non muslim juga terima kasih gitu ya. Yang mungkin hari ini yang sedang mengerjakan kegiatan-kegiatan aktivitasnya atau sedang makan malam bersama dengan keluarga tercinta, dengan orang terspesial, ataupun diri sendiri, gak apa-apa ya. Walaupun sendiri tetap Pro Satu akan selalu menemani Anda dalam segala kegiatan aktivitas Anda. Apalagi juga yang mungkin dalam pusat pembelanjaan sedang belanja-belanja hari ini, borong-borong gitu ya. Ini selamat berbelanja untuk Anda semuanya. Terima kasih ya mendengarkan RRI Pro Satu Manado di Sumatan sore hari ini. Tunggu di Manado sore, saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Oke, okay, yang masih untuk Anda di semua hari ini yang sedang mendengarkan saran kami di RRI Digital. Tentunya selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada gitu ya. Semoga hari ini juga menyenangkan mendengarkan Pro 1 Manado. Apalagi juga untuk Anda di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Selamat sore, saya Lynn Salviani akan terus menemani Anda di semua hari ini dengan menghadirkan lagu-lagu spesial, lagu-lagu Indonesia, dan tentunya juga ada banyak informasi yang saya kutip masih dari portal berita nanti di rri.co.id ya. Oke, sekarang ada Cakrakan Kekasih Bayangan untuk Anda pendengar.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88.

0: Iya, Manis. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan siaran kami RMU Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi hari ini gitu ya. Apalagi tadi kita sudah hadirkan ada Hiroki Kato buat tertawa. Ya, masih semoga hari ini lagu yang saya hadirkan semoga semuanya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi juga hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, ya deh, semoga hari ini juga makin semangat karena ada banyak informasi juga yang saya hadirkan di ruangan Anda yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id.
1: Tiba-tiba kau.
0: Oke, pernah mendengar kepercayaan bahwa membawa daun kelor saat bepergian ini bisa membantu mencegah mabuk perjalanan gitu ya. Nah, bagi sebagian masyarakat, daun kelor ini tuh memang tidak hanya dikenal sebagai tanaman yang memiliki banyak manfaat, tetapi juga dipercaya punya nilai tradisional dan spiritual tertentu. Nah, ada yang meyakini dengan membawa beberapa lembar daun kelor gitu ya di dalam kendaraan, rasa mual, pusing, bahkan keinginan untuk muntah selama perjalanan tuh bisa berkurang gitu ya. Nah, kepercayaan seperti ini tuh bisa menjadi bagian dari pengetahuan dan praktik tradisional yang diwariskan juga dari generasi ke generasi. Nah, namun jika dilihat dari sisi medisnya, belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa sekedar membawa daun kelor ini tuh bisa mencegah atau mengatasi mabuk perjalanan gitu ya. Karena mabuk perjalanan atau motion sickness ini juga terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian informasi yang diterima otak dari mata, telinga, bagian dalam, dan juga sistem keseimbangan tubuh. Jadi kondisi ini tuh kemudian bisa memunculkan gejala seperti mual-mual, pusing, keringat, dingin gitu ya, hingga muntah-muntah pendengar. Yang artinya keberadaan daun kelor ini yang dibawa selama perjalanan tuh belum terbukti secara medis gitu ya bisa mempengaruhi mekanisme tersebut. Dan meski begitu, kepercayaan tradisional tetap menarik juga untuk kita pahami dalam konteks budaya. Jadi selama tidak menggantikan penanganan medis yang diperlukan, tentunya praktik semacam ini juga bisa dilihat gitu ya sebagai bagian dari kearifan lokal atau kebiasaan masyarakat. Jadi untuk mengurangi kemungkinan mabuk perjalanan, cara yang lebih didukung secara medis antara lain duduk menghadap arah perjalanan, kemudian memilih posisi yang minim guncangan, ini menjaga sirkulasi udara, tidak membaca atau menggunakan gawai terlalu lama selama perjalanan, serta menghindari makanan berat selama berangkat gitu ya. Nah, jadi benarkah membawa daun kelor ini bisa mencegah muntah saat perjalanan? Nah, sampai saat ini memang belum ada bukti ilmiahnya gitu ya yang membuktikan hal tersebut. Namun kepercayaan membawa daun kelor lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari tradisi atau kepercayaan masyarakat, ya, bukan sebagai metode medis yang sudah terbukti gitu ya. Beberapa informasi yang saya kutip pendengar dari portal berita kami rri.co.id. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana,
namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Oke, okay, pendengar Ada Afgan, bukan cinta biasa ya. Tadi saya sudah hadirkan di ruang dengar Anda di Manado Sore hari ini. Dan yang masihnya pendengar di program kita Manado Sore, masih banyak lagi gitu ya informasi-informasi yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, gigitan atau cakaran hewan yang berpotensi menularkan rabies ini perlu segera mendapatkan penanganan gitu ya. Apalagi masyarakat nih tidak dianjurkan menunggu munculnya gejala gitu ya, karena rabies ini itu dapat dicegah apabila penanganannya pasca paparan dilakukan sedini mungkin gitu ya. Dan bahkan perawat RSUD Buleleng Iputu Eva Jana Febri Cahyadi gitu ya, saat mengisi dialog Indonesia Sehat tentunya juga pada saat siaran di Pro 1 RRI Singaraja juga sempat mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap ringan luka akibat gigitan atau cakaran hewan gitu ya, khususnya anjing dan hewan mamalia lainnya yang berpotensi membawa virus rabies, pendengar. Dan bahkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, rabies ditularkan terutama melalui air liur hewan yang terinfeksi, umumnya melalui gigitan atau cakaran gitu ya, serta jilatan pada kulit yang terluka atau selaput lendir. Jadi WHO juga merekomendasikan luka segera dicuci atau dibilas gitu ya menggunakan sabun dan air selama sedikitnya 15 menit. Jadi pertolongan pertama setelah gigitan atau cakaran ini harus dilakukan sesegera mungkin. Luka perlu dicuci secara menyeluruh dengan sabun atau juga deterjen dan air mengalir selama sekitar 15 menit. Jadi setelah pencucian antiseptik seperti povidon, iodin gitu ya, ini bisa digunakan jika tersedia, pendengar. Dan juga ia menjelaskan gitu ya, masyarakat sebaiknya tidak memberikan bahan-bahan yang dapat mengiritasi luka. Penanganan tradisional juga tidak tepat, justru bisa memperburuk kondisi luka gitu ya. Nah tentunya di sini disarankan gitu ya, jangan membersihkan bahan-bahan yang tidak dianjurkan ke luka. Bersihkan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir, kemudian segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penilaian lebih lanjut. Jadi masyarakat perlu segera ke fasilitas kesehatan setelah mengalami gigitan atau cakaran gitu ya dari hewan yang berpotensi menularkan rabies. Jadi terutama apabila luka menembus kulit atau terdapat air liur hewan pada luka terbuka maupun selaput lendir. Jadi tenaga kesehatan akan melakukan penilaian terhadap jenis dan lokasi paparan serta kondisi hewan untuk menentukan penanganan yang diperlukan. Jadi pada paparan tersebut, korban bisa membutuhkan vaksin rabies, dan untuk paparan berat pemberian imunoglobulin gitu ya. Ini sesuai dengan penilaian medis juga. Jadi WHO juga menegaskan bahwa apabila gejala klinis rabies sudah muncul, penyakit tersebut hampir selalu berakibat fatal. Namun kematian akibat rabies dapat dicegah melalui penanganan pasca paparan yang tepat dan cepat gitu ya. Jadi selain melakukan pertolongan pertama tadi, masyarakat juga dianjurkan memberikan informasi kepada petugas kesehatan mengenai jenis hewan yang menggigit, waktu kejadian, lokasi gigitan, serta kondisi hewan apabila informasi tersebut diketahui. Apabila aman dilakukan, hewan yang menggigit ini bisa dilaporkan kepada pihak berwenang untuk penanganan dan observasi sesuai ketentuan setempat, pendengar. Dan yang paling terpenting adalah jangan panik, tetapi juga jangan menunda. Jadi kalau misalkan digigit atau terinfeksi gitu ya, cuci luka selama 15 menit dengan sabun dan air mengalir, kemudian segera menuju fasilitas kesehatan. Oke, itu tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Yang pastinya semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado. Dan informasi tadi saya kutip dari rmi.co.id. Dan nanti kita akan hadirkan di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah ya, seperti biasa nanti akan kita hadirkan drama radio, pendengar, di ruang dengar Anda. Dan hari ini drama radio dengan judul Garis Yang Tak Terlihat ya, sekali lagi Garis Yang Tak Terlihat, produksi dari RRI Attambua. Jadi tuan-tuan semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Cinta.

0: Kenapa sih kamu sekarang lebih sering belanja di toko atau penjual kecil?
1: Karena setiap beli dari UMKM, kita bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga bantu usaha mereka berkembang.
0: Serius? Jadi kalau aku beli kopi di kedai sebelah, aku ikut bantu mereka sukses?
1: Betul. UMKM itu jantung ekonomi kita. Makin banyak yang beli, makin maju usaha mereka, makin kuat ekonomi kita.
0: Wah, mulai sekarang aku bakal sering beli di UMKM lokal.
1: Aku juga ah. Ayo kita dukung UMKM. Belanja bijak, ekonomi kuat. UMKM maju.

0: Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia, kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
3: Ini malam nih, kita lewat jalur belakang, sah. Tidak ada penjagaan.
2: Kau mau jadi penyelundup?
3: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu,
2: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa?

0: daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
1: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
2: Ini kita pukul kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
3: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
0: Saya tidak akan melewati garis itu.
2: Ini garis, ini tidak nyata, men.
0: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Hai! Berhenti situ! Net! Berhenti!
1: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini? Malam-malam lagi.
2: Hei, Pak. Saya hanya lewat, Pak.
5: Jangan bohong, ya. Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
0: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
5: Bagus. Ingat ya, yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
2: Tapi bagaimana dengan kampu hidup, Pak?
5: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
1: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
3: Kak, kita tetap di sini ya.
0: Iya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
2: Eh, saya minta maaf ya. Saya hampir lupa siapa saya.
0: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
2: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
3: Indonesia tetap di hati.
0: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
1: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang tak terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.

tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran. Dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: Saat ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini yang mengandalkan kreativitas dan inovasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
1: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
0: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, produk domestik bruto, untuk negara kita.
1: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong.
0: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
1: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
0: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1: Setuju, beli produk UMKM, bantu perekonomian negeri.

Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi kita sudah hadirkan di ruang dengan Anda drama radio tadi produksi dari RRI Atambua dengan judul Garis yang Tak Terlihat gitu ya. Dan yang pastinya nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan kita hadirkan mimbar agama Hindu untuk pemeluk agama Hindu dimanapun Anda berada gitu ya. Nanti akan kita hadirkan ada renungan dan juga lagu untuk umat Hindu dimanapun Anda berada. Dan yang pastinya di kesempatan hari ini setelah mimbar agama Hindu, kita akan hadirkan di ruangan Anda nanti sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah warta berita akan kita hadirkan Manado Malam di ruang dengar Anda ya. Nanti bersama Priscila yang akan menemani Anda nanti di Manado Malam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Rin Solviani, langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Kita hadirkan mimbar agama Hindu di sore hari ini sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Swastiastu. Selamat malam para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada, serta umat sedharma yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dayu Kadis Suseni, dalam mimbar agama Hindu. Umat sedharma, pada hari ini saya akan membawakan mimbar dengan judul Dana Punya. Dan sebelum itu, saya sapa para pemirsa umat sedharma dimanapun berada. Semoga pada malam hari ini bisa menyediakan waktu untuk mendengar siaran

Bila kita menyadari saat kita memberi jari tangan ya, kita mencakupkan membentuk satu kesatuan. Di saat kita mencakupkan tangan dalam memberi, itu membentuk suatu kesatuan. Jari yang memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini dapat kita artikan bahwa bila kita melakukan dana punya, yaitu berdana punya, melakukan dana punya, maka dapat mendorong terjadinya persatuan dan kesatuan antar sesama. Ya, di dalam pada jari kita di saat memberi atau menerima, di situ ada sentuhan, ada cakupan tangan, ada ucapan terima kasih, itu sudah membentuk hubungan ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian mempererat tali persaudaraan. Sesuai dengan ajaran kita yang menyatakan bahwa kita semua adalah bersaudara, ya, ajaran kita yang terkenal dengan ajaran Wasu Dewa Kutum Bakam, ya. Semua makhluk bersaudara, seperti slogan di Sulawesi Utara yang selalu kita dengar dan kita baca, kita lihat ya, slogan yaitu Torang Samua Basudara. Ya, ternyata di ajaran Hindu juga ada ya. Ada dinyatakan bahwa Wasu Dewa Kutumbaka. Semua makhluk hidup bersaudara adalah saudara, ya, adalah keluarga. Hal ini menjadi penting kita lakukan di zaman sekarang ini ya, di mana zaman sekarang ini adalah zaman Kali Yuga, di mana toleransi antar sesama begitu minim ya, lebih menekankan kepada ego masing-masing ya, lebih menonjolkan ke ego masing-masing. Misalnya seperti kita lihat di ketika kita mengalami kemacetan di jalan, ada terjadi kemacetan di jalan, kita semua ingin lebih dulu mendahului ya, ingin mendahului, semua ingin mendahului, ingin cepat-cepat sampai ya, kemudian tidak ada yang mau mengalah, sehingga banyak kita dapati trotoar saja, tempat pejalan kaki, hak pejalan kaki itu diambil oleh kendaraan. Karena itu tidak mau mengalah ya, ingin semua mendahului. Adapun yang ingin saya sampaikan adalah dalam hal dana punya ini, mengapa dana punya itu menjadi prioritas di zaman sekarang ini ya, mengapa dana punya itu menjadi prioritas, kemudian bagaimana dana punya yang baik dan tepat. Umat Sedharma, mengapa kita prioritaskan dana punya menjadi penting ya, diprioritaskannya itu dana punya itu, kenapa menjadi penting untuk kita lakukan di zaman Kali Yuga ini? Dalam para Sara Dharma Sastra, yaitu bab 1 ada ayat 23 disebutkan, Ta param kertayuge tritayam janam mucyati vo parayadnya vyavahu danavekam kalau yuge. Itu sloka ya, sloka dibacakan dengan Palawakya ya, yang artinya

sebagai berikut. Pelaksanaan penebusan dosa yang ketat atau tapa ya, merupakan kebajikan pada masa Satya Yuga. Pengetahuan tentang sang diri atau jenana dilakukan pada Treta Yuga. Kemudian, pelaksanaan upacara kurban keagamaan atau yajna dilakukan pada masa Dwapara Yuga. Dan melaksanakan amal sedekah atau danam ya, yaitu yang disebut dengan tadi berdana punya tadi ya, dilakukan pada masa Kali Yuga. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, di sini sudah jelas ya pada sloka ini yang tercantum pada Parasara Dharma Sastra ya, sudah jelas dinyatakan bahwa pada saat Satya Yuga, tapalah yang paling utama ya. Tapa itu penebusan dosa ya, pelaksanaan penebusan dosa yang ketat ya, itu tapa. Kemudian pada saat Treta Yuga, jenanalah yang paling utama. Jadi pada saat Treta Yuga, pengetahuanlah, ilmu pengetahuanlah yang paling utama. Itu untuk dipunyakan ya, gitu ya. Kemudian pada saat Dwapara Yuga, yajnalah yang paling utama. Demikian juga pada saat Kali Yuga, danamlah ya, dana punyalah yang paling utama ya. Bapak Ibu sekalian, umat sedharma yang berbahagia, kalau melihat dari sloka di atas, bisa kita kaitkan dengan karena ini dikatakan bahwa zaman Kali Yuga, bisa dikaitkan dengan kehidupan ya. Sekehidupan sekarang ini kita lihat banyak terjadi bencana alam ya. Banyak terjadi bencana alam, banyak terjadi orang susah ya, kehilangan, baik itu kehilangan rumah, harta benda, kemudian banyak yang lahir juga dalam kekurangan fisik ya, sehingga mendorong kita sesama manusia untuk memberikan sedekah ya, memberikan sedikit dari apa yang kita punya, uluran tangan kita. Pada saat zaman Kali Yuga ini, banyak orang ya, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan ya. Di zaman ini, zaman Kali Yuga ya Bapak Ibu sekalian, zaman Kali Yuga di mana orang tidak bisa lagi melakukan tapa semadi ya, untuk menebusan dosa. Tidak bisa lagi melakukan tapa semadi untuk penebusan dosa, itu sudah tidak menjadi relevan lagi. Walaupun ya, walaupun ada beberapa orang yang mampu melakukan tapa itu sendiri, tapi untuk zaman Kali Yuga ini sudah tidak relevan lagi. Jadi kita dituntut untuk memberi diri ataupun harta benda yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki, hati kita untuk dapat terketuk ya, itu empati kita kepada sesama untuk dapat memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu yang sekarang lebih relevan untuk dapat mengurangi dosa-dosa kita. Nah, itu
yang ditekankan pada sloka di atas tadi ya, zaman Kali Yuga, dikatakan bahwa pada zaman sekarang ini, yaitu zaman Kali Yuga, kita sangat diharapkan untuk dapat saling memberi ya, mempunyai empati terhadap sesama kita. Dari sloka di atas dapat kita simpulkan bahwa untuk sekarang ini ya, kebajikan yang perlu kita lakukan adalah dana punya. Itu ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Dan di sini dikatakan suami Vivekananda membagi dana punya menjadi tiga macam, yaitu dharma dana, widya dana, dan artha dana ya. Jadi suami Vivekananda membagi dana punya itu menjadi tiga macam, yaitu dharma dana, widya dana, dan artha dana ya. Pemberian tersebut dapat merupakan nasihat atau wejangan atau petunjuk ya, yang mampu mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik, yang disebut dengan dharma dana ya. Kemudian kalau dharma dana ini contohnya ya seperti orang tua atau seseorang yang memberikan nasihat ya, nasihat kebaikan ya, itu namanya dharma dana ya. Kemudian pendidikan ya, memberikan punya tentang ilmu pengetahuan ya, yang disebut dengan widya dana. Kemudian seperti contohnya seperti guru ya, seorang guru memberikan pengetahuan kepada murid-muridnya ya. Kemudian artha dana ya, artha dana itu memberikan menolong yang menyelamatkan seseorang atau masyarakat, misalnya memberi sedikit uang kepada peminta-minta, itu artha dana ya. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa punya itu tidak melulu tentang harta ya, tidak melulu tentang harta benda ya. Ilmu pengetahuan pun dapat kita miliki. Kalau kita miliki ilmu pengetahuan, bisa kita memberikan untuk mengajarkan kepada seseorang sesuatu yang berguna bagi mereka, itu punya ya, itu punya ilmu pengetahuan ya, yang disebut dengan widya dana tadi ya. Kemudian juga ketika kita memberikan nasihat ya, misalnya sebaiknya kamu begini, jangan sampai begini, supaya kamu jadi anak yang berguna kelak, begini bla bla bla ya. Itu yang disebut dengan dharma dana ya. Kemudian ketika kita memberikan sesuatu harta benda kepada seseorang ya, menolong seseorang dengan harta benda, itu namanya artha dana. Jadi punya ini tidak melulu tentang harta ya, tidak melulu tentang uang ya, tentang harta, tetapi juga tentang pengetahuan. Bila mana kita mengetahui sesuatu ya, misalnya kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu mengetahui resep bikin supaya muka jadi glowing begitu ya, jadi glowing begitu ya, berbagilah resep dengan ibu-ibu yang lain supaya ibu-ibu yang lain juga menjadi glowing ya, sama cantiknya dengan kita ya kan. Itu berbagi sesuatu hal yang baik ya, yang berguna tuh. Kalau mereka misalnya beli skincare mahal-mahal,
kemudian karena kita membagikan resep ya, sehingga bisa menekan pengeluaran, alangkah baiknya ya, alangkah bagusnya itu. Jadi apapun yang kita miliki yang dapat memberi manfaat kepada seseorang, itulah yang kita punyakan ya. Tidak mempunyai harta, mari kita, pengetahuan kita, apa yang kita tahu, mari kita bagikan. Jangan pelit-pelit kita mengetahui resep ini, bila mana ada orang minta ya, jangan pelit-pelit. Terkecuali mungkin istilahnya rahasia perusahaan ya, mungkin itu lain hal ya Bapak Ibu. Umat Sedharma yang berbahagia, pemberian merupakan sesuatu hal yang mulia. Mengapa demikian ya? Di dalam Mahabharata ada seseorang pemberi yang agung yang namanya Radia ya. Pemberi yang agung namanya Radia. Radia itu dia setiap hari ya, setiap menjelang pagi begitu matahari terbit, beliau mengadakan ritual ya, menyembah Dewa Surya ya, memuja Dewa Surya. Nah, ketika setelah selesai dia itu memuja Dewa Surya, siapapun yang datang ke hadapan beliau itu, apapun yang diminta akan diberikan ya. Itulah pemberian suatu yang ikhlas, yang tulus ya, pemberian yang mulia. Jadi pada saat itu, saat Radia selesai suatu pagi, selesai melakukan pemujaan terhadap Dewa Surya, kemudian datanglah Dewa Indra ya. Dewa Indra dengan menyamar kemudian meminta kawaca ya, kawaca itu pakaian dari Radia, dan juga antingnya itu adalah barang yang sangat berharga bagi Radia. Tetapi karena Radia sudah berjanji manakala selesai melakukan puja ya, memuja Dewa Surya, bila mana datang seseorang meminta sesuatu, beliau akan memberikannya, termasuk memberikan kawaca dan juga anting itu ya. Padahal itu merupakan sirah tameng, yaitu supaya kebal ya di saat berperang. Itu tidak bisa diambil sembarangan begitu, tapi beliau mampu memberikannya itu dengan kemuliaan, dengan ketulusan ya, sampai saat membuka bajunya itu, kawacanya itu sampai berdarah-darah kesakitan ya, karena memang sudah melekat di tubuhnya gitu ya. Itu adalah salah satu pemberian yang mulia. Dan dalam Bhagavad Gita sloka 17 adyaya 20 dinyatakan demikian, dana punya kualitas pertama yang bersifat sattvika adalah dana punya yang didasari rasa tulus ikhlas kepada orang yang berhak menerima dengan cara baik sesuai dengan kemampuan, tidak berlebihan, tidak pamer begitu ya. Kemudian dan uang yang diberikan atau yang didapat dengan jalan dharma. Kemudian dalam Bhagavad Gita juga sloka 21 dikatakan demikian, dana punya yang bersifat rajasika, tadi yang sattvika, sekarang rajasika, merupakan kualitas kedua, yaitu dana punya yang memiliki sifat rajasika, mempunyai ciri-ciri
yaitu memberikan dan punya untuk memperoleh keuntungan, ya, pamer begitu ya. Jadi itu sudah melenceng ya, Bapak Ibu sekalian, itu sudah melenceng. Kemudian juga dalam di ayat 21 juga dinyatakan dana punya yang bersifat rajasika, yaitu merupakan kualitas yang kedua. Kemudian di ayat 22 ya dinyatakan bahwa dana punya yang bersifat tamasika, yang mempunyai ciri-ciri yaitu tidak mempunyai landasan sastranya, tanpa keyakinan ya, dia berdunia tanpa keyakinan, yaitu gimana uang yang didapat itu tidak tahu didapat dari mana begitu ya, hasil korupsi begitu dipunyakan begitu, itu punya yang tamasika ya, itu yang punya tamasika. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, setidaknya artinya di sini ya dapat kita ambil simpulan, memberilah dengan tulus dan ikhlas apa yang kita miliki walaupun itu sedikit ya, dan jangan kemudian kita mempunyai dari hasil-hasil yang tidak benar ya, mempunyai dari hasil-hasil yang tidak benar. Nanti termasuk tadi ya, punya yang tergolong rajasika, tamasika, itu dihindari, bersifat pamer ya, padahal kita tidak memiliki tetapi kita ada keinginan ya untuk pamer kepada orang-orang bahwa kita itu mampu memberi banyak begitu ya, mampu memberikan sesuatu dengan volume yang banyak, kualitas yang bagus begitu. Jadi ditekankan bahwa marilah kita mempunyai itu dengan keikhlasan, ketulusan, dengan misalnya kalau kita mempunyai berupa harta benda, marilah kita punyakan harta benda itu yang kita dapat dari kejujuran ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, demikianlah mimbar agama Hindu pada hari ini ya, tentang dana punya. Mari kita tumbuhkan rasa empati kita terhadap sesama manusia, makhluk hidup ciptaan Tuhan ini, untuk dapat saling memberi, karena dapat kita ketahui bahwa bencana ada di mana-mana. Ya, bencana ada di mana-mana. Mari kita memiliki tiga, mari kita berikan satu kepada saudara kita yang membutuhkan. Ya. Itulah Bapak Ibu sekalian, saya mengajak menutup pintu hati kita untuk bisa menumbuhkan rasa empati kita ya, kepada sesama. Semoga kita tidak mengalami musibah atau kejadian yang sama, agar kita bisa memberikan ya, memberikan bantuan kepada orang lain. Itu ya, bersyukurlah kita itu masih ada pada saat ini dengan keadaan yang baik-baik saja. Demikianlah Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, semoga kita selalu dalam lindungannya, sehat dengan rezeki yang melimpah dan kesehatan yang bagus, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam mimbar agama Hindu berikutnya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi.

0: kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas digelar di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Al-Jannah.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rike, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rike juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
5: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana, ini Kak Kalil juga baru Pak, Kak Kalil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan, lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Ada Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
4: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
4: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blue Ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blue Ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blue Ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intersubjet intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
10: Tidak ada.
7: Atau saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya
12: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama Tim Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Iswahyudi mengatakan, pada minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Iswahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekawian, dan Desa Bendungai Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara, itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala.
0: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga udah ujian, kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober ini masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan dari sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk banjir.
18: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
21: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya.
2: menjadi Roba Morata Kreatif Expo.
21: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
2: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
21: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
21: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngere Ki, Bere Ngere Ae, yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT, khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itololi melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
23: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu kami Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11 di mana bisa kalau misalnya punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk kapten, lalu ada Luke Wiggins, kemudian juga oleh Romney, Kakar Rahman, ada kemudian ada Joey Polovesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dipemandangkan.

0: dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang menjadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan, karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan soft point untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Pak Jan Groho, selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

mendengar lagu yang mungkin membuat Anda terdengar baik-baik saja di depan begitu ya. Siapa yang tahu di belakang, di dalam hati Anda, apakah kabar hari ini ada hubungannya dengan judul lagu dari Pasto? Aku baik-baik saja, pendengar. Terdengar sederhana, tapi mungkin sebagian dari Anda hari ini punya cerita yang mungkin berbeda-beda. Namun semoga harapan saya, semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Untuk pendengar Pro 1 malam hari ini, Anda mendengarkan Manado malam ini setelah Anda mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral. Ya, walaupun katakanlah di hari Senin sudah pasti banyak yang terjadi, banyak pekerjaan-pekerjaan baru juga, atau banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus tutup buku di akhir bulan Desember kali ini, pendengar. Semoga walaupun Anda lagi diam-diam saja, Anda sedang sibuk mungkin sembari mendengarkan Pro 1, semoga semuanya berjalan dengan baik. Semoga semua pekerjaan Anda, pendengar, bisa selesai tepat pada waktunya. Saya Priscila masih menemani untuk Manado malam ini. Selamat malam, saya menyapa untuk Anda di kota Manado dan sekitarnya. Anda yang mungkin sedang mendengarkan kami setia dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, pendengar. Setelah penyampaian Warta Berita Sentral, selanjutnya nanti untuk Manado malam ini akan ada Ruang Rindu seperti biasa. Di kesempatan hari Senin ini menemani dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan dilanjutkan, pendengar, setelah Anda mendengarkan Ruang Rindu seperti biasa hingga nanti pukul 12 atau 24 waktu Indonesia Tengah, Anda akan mendengarkan untuk Inspirasi Malam menemani istirahat malam hari Anda. Tetap bersama kami, pendengar, di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Linia, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
2: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Iya, itu dia pendengar, satu tembang kenangan dari Reza Artamevia featuring Masaki Ueda yang berjudul Biar Menjadi Kenangan, menjadi pembuka acara Ruang Rindu, ruang berbagi melodi lewat lagu di malam hari ini. Dan pendengar sekalian, hari ini dari pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah, Irene akan menemani Anda sekalian dalam acara Ruang Rindu. Dan tentu saja Anda bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut melalui line telepon, SMS maupun WhatsApp di 0813 4749 4180.

Dan sambil menunggu Anda sekalian bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, yang tentu saja Anda bisa merequest atau meminta kami untuk menghadirkan lagu-lagu tembang kenangan, lagu-lagu lawas di ruang dengar Anda sampai pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau pada pada jam 11 malam nanti. Dan pendengar, ini dia, ada Dewa 19 dengan Cinta Kan Membawamu Kembali bersama lagu-lagu yang lain yang menemani malam hari Anda.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan kekeluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat, dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pendengar, sekarang waktu menunjukkan pukul 23 lewat 3 menit. Dan itu berarti bahwa berakhir sudah acara Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini, tanggal 28 September 2026. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena kami masih akan menemani Anda sekalian sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2026. Saya Irene Pareda bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI. Terimalah salam kami.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siaran untuk hari ini, Selasa 29 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda semua yang saat ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Telaut maupun di frekuensi 101,2 MHz. Bersama saya Putri Silangin akan menemani ruang dengar Anda hingga sebentar di pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah ya, pada sesi yang pertama. Dan di sini saya dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun dengan Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Telaut, saya pun berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun ada yang mendengarkan kami saat ini Anda sedang menginap di rumah sakit, puskesmas, atau pustu-pustu kesehatan lainnya, atau mungkin Anda sedang berbaring di tempat tidur Anda karena kesehatan Anda terganggu. Di sini kami tetap mendoakan agar kesehatan Anda bisa pulih seperti biasanya, Anda bisa pulang ke rumah, bisa berkumpul dengan keluarga Anda yang lainnya, dan bisa melakukan aktivitas Anda seperti biasanya. Iya, pendengar, seperti biasanya kita di pagi hari ini dalam program acara Mutiara Pagi, sambil menantikan narasumber kita yang akan hadir untuk mengisi acara Mutiara Pagi, kami akan hadirkan dulu kidung-kidung rohani untuk

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya, ya, ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Ya, pendengar, seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwa Mutiara Pagi akan hadir untuk menemani Anda semua di pagi hari ini, dan sudah ada Ibu Pendeta Norce Halabero MTOL yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan.
1: Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pendengar setia yang dikasihi diberkati Tuhan, mengawali pelaksanaan tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan melalui program Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Talaut ini. Karena itu, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena atas cinta kasihmu maka kami boleh menikmati kehidupan yang Engkau anugerahkan di pagi yang indah penuh sukacita iman ini. Sepanjang malam kami boleh menikmati kemurahanmu dengan berkat pemeliharaanmu. Dan di pagi ini kami boleh dilayakkan untuk menerima kemurahan yang baru, di hari yang baru. Karena itu mengawali semua yang kami lakukan di sepanjang hari ini, kami mau mendasarinya dengan berkat kebenaran firman. Karena itu ya Tuhan, jamahlah kehidupan sekalian kami yang sudah siap dan sedia untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Anugerahkanlah hikmat-Mu bagi kami, sehingga hikmat-Mu itu yang memampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami apa sesungguhnya arti kebenaran firman-Mu bagi hidup beriman kami. Agar dalam perjalanan hidup kami terang kasih kebenaran firman-Mu yang menuntun kami kepada jalan kebenaran. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan dan kebenaran, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin. Pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, firman yang kita baca, dengar, dan mau renungkan di pagi ini diambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 6, dibaca dari ayat 25 hingga ayat yang ke-34. Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayat 34, firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi perikop bacaan hal kekhawatiran. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakun di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan, dan yang tentu disebut berbahagia adalah sekalian kita yang telah membaca, mendengar, teristimewa, melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Pendengar yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran adalah sesuatu yang dapat kita alami di dalam hidup kita. Bukan berarti jika kita sudah percaya Yesus atau jadi anak Tuhan, kita tidak dapat mengalami kekhawatiran atau kebal terhadap kekhawatiran. Firman Tuhan yang kita baca di saat ini diberi tema "Jangan Kamu Khawatir". Kata khawatir banyak sekali ditulis dalam ayat firman Tuhan. Jika hari ini kita membaca Matius pasal 6, itu adalah satu rangkaian yang namanya khotbah di atas bukit. Dalam khotbah di bukit ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk tidak khawatir. Ayat paralelnya yang sama yang ditulis oleh Injil Lukas adalah dalam Lukas pasal 12 ayat 22 hingga 34 berbicara tentang hal yang sama, agar kita tidak khawatir. Saudara-saudaraku, perikop bacaan kita saat ini tidak dapat dipisahkan dari perikop sebelumnya, di mana hal ini berbicara tentang hal mengumpul harta. Sehingga kebenaran firman Tuhan di saat ini mau mengajak kita untuk tidak menjadi khawatir. Dalam bacaan kita di ayat yang ke-25 ini tidak dipisahkan dari rangkaian dari ayat 24 dalam Matius pasal 6 ini. Dikatakan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang yang tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara-saudara, Tuhan mau agar kita tidak khawatir, walaupun kekhawatiran masih ada dan dapat datang kapan saja dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kata kuncinya, kita tidak hidup, atau kata kuncinya, kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Di ayat yang ke-25 berkaitan dengan sekali lagi topik sebelumnya berbicara tentang hal mengumpulkan harta. Dan bagian ini dikatakan bahwa kamu tidak boleh mengabdi kepada dua tuan, yaitu Tuhan sendiri dan Mammon. Mammon artinya di mana merasakan bahwa uang itu lebih dari segalanya. Kita lihat mengabdi kepada Mammon menilai uang itu lebih tinggi. Sehingga orang percaya dan menaruh iman mereka kepada Mammon. Walaupun uang itu tidak dapat disepelekan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita diajak untuk menempatkan diri kita, bagaimana kita dalam menjalani atau mengisi hari-hari hidup ini dengan tidak pernah kekhawatiran. Karena ketika kita lebih mementingkan untuk mencari dan mencari uang, maka kita sendiri akan menjadi orang yang penuh dengan kekhawatiran. Karena walaupun sekali lagi uang adalah hal yang tidak dapat disepelekan, karena uang juga penting, tetapi kita diajak untuk mampu menempatkan diri. Karena cinta uang juga dikatakan dalam Alkitab adalah akar dari segala kejahatan. Jadi jika kita mengabdi kepada Mammon, kita menilai uang itu lebih tinggi, atau kita menaruh kepercayaan dan beriman kepada uang, maka kita merasa bahwa uang itu adalah sumber kebahagiaan. Tetapi sebagai orang percaya, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan, jangan hanya kita terfokus untuk mencari dan berlelah untuk mengumpulkan uang. Tuhan mau mengingatkan kita pada hari ini bahwa jangan kita khawatir tentang kehidupan ini. Jadi kata jangan khawatir ini melihat bahwa hidup kita ini punya konsep yang benar dulu, untuk melihat bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan itu sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Karena itu sangat luar biasa di ayat paralelnya, kalau kita melihat kitab atau Injil Lukas pasal 12, di mana di sana dikatakan, karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Karena itu Yesus belum berbicara tentang kekhawatiran, hal yang sama dia mengingatkan melalui satu cerita tentang mamon. Tetapi Lukas bercerita dengan ada orang yang kaya yang tamak. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat bacaan kita saat ini kita diajak untuk jangan khawatir tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Jangan khawatir artinya bukan berarti kita tidak boleh mempersiapkan kebutuhan masa depan kita. Atau jika kita tidak mempersiapkan kebutuhan masa depan kita, maka kita menjadi beban bagi orang lain. Tetapi yang Tuhan minta adalah, jangan sampai ada kekhawatiran yang diakibatkan karena kita kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Khawatir itu, saudara-saudara, normal. Terjadi dalam kehidupan setiap orang, tanpa terkecuali sebagai orang yang percaya. Tetapi kita mendengar kebenaran firman Tuhan di saat ini, bahwa ketika kita khawatir, maka segala sesuatu yang kita lakukan terkadang tidak akan menjadi sesuatu hal yang mendatangkan sukacita, atau kita tidak menjadi fokus terhadap sesuatu yang kita lakukan karena kekhawatiran. Begitu kita mendengar berita atau melihat setiap kejadian, mengalami apa yang terjadi dalam hidup kita, respon kita adalah kekhawatiran. Karena khawatir itu pada dasarnya adalah emosi negatif. Karena adanya rasa ketakutan, dan hal ini terjadi karena kita terlalu overthinking. Padahal firman Tuhan berkata bahwa janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi pikirkanlah sedemikian rupa menurut kasih karunia Allah, sehingga kita memperoleh iman di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, 90% yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Jadi sebenarnya kita lebih banyak ketakutannya di dalam menjalani hidup ini.

dapat kita kelola menjadi suasana yang penuh dengan sukacita, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Raja Daud berkata, "Waktu aku takut, aku percaya Allah yang aku puji. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku." Mazmur 56 ayat 4 hingga ayat yang kelima. Lalu bagaimana kita mau mengelola kekhawatiran itu? Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat yang ke-33 dalam bacaan kita, di sana dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Hal yang pertama diingatkan oleh firman Tuhan saat ini untuk kita mengelola kekhawatiran itu adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Serahkanlah pada Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Mungkin ketika kita khawatir dalam hidup ini, kita terkadang lupa akan Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini lewat ayat yang ke-33 mau mengingatkan kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan kekhawatiran yang berlebihan dalam hidup ini. Karena itu firman Tuhan di saat ini mau mengingatkan kita untuk memprioritaskan kehidupan kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau mencari berarti ada tindakan, bukan hanya berdiam diri. Karena itu hidup ini lebih penting daripada pakaian, dan tentunya tubuh ini lebih penting daripada makanan. Artinya prioritas kita harus selalu ada untuk mencari hadirat Tuhan. Prinsip rasa syukur kepada Tuhan, kita mengetahui yang utama bahwa kita mengenal Tuhan dalam hidup ini. Kemudian hal yang kedua yang kita mau lakukan untuk mengelola kekhawatiran dalam hidup ini adalah bertumbuh di dalam Tuhan. Pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan itu akan banyak mengalami perkara-perkara besar. Jika kita sebagai umat ciptaannya terus mendekatkan diri kepada Tuhan, maka yakin percaya bahwa dalam segala situasi kondisi apapun yang terjadi, kita diperkenankan Tuhan untuk boleh menjalani kehidupan ini. Dan ketika kita terus setia kepada Tuhan, maka yakinlah bahwa apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita akan Tuhan menyediakannya sesuai dengan cara Tuhan. Karena itu dalam ayat 30 dikatakan, "Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya?" Mari kita bertumbuh menjadi orang percaya. Bangun iman kita di hadapan Tuhan agar kita tidak menjadi orang yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan dalam menjalani kehidupan ini, walaupun bisa dikatakan dunia saat ini tidak baik-baik saja dengan situasi kondisi yang terjadi. Tetapi firman Tuhan hari ini mau menguatkan iman kita. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk bangkit dari setiap rasa kekhawatiran, ketakutan, dan penuh kecemasan ini. Karena janji firman-Nya bahwa jika Tuhan bisa mendandani rumput di ladang, apalagi kita manusia, ciptaan buatan tangan Tuhan, yang tentunya melebihi dari makhluk hidup lainnya. Hal yang ketiga, bagaimana kita mengelola rasa kekhawatiran ini menjadi sukacita, bahwa percaya selalu bahwa ada berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang baru di setiap pagi atau di setiap kita bangun pagi. Karena itu dalam ayat 34 bacaan kita dikatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari." Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, kita percaya bahwa dalam menjalani kehidupan ini, lewat sukacita kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita

agar kekhawatiran itu tidak selalu menjadi bagian kehidupan kita, maka firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita, jangan kamu khawatir tentang hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ketika kita masih diberi kesempatan untuk hari ini, untuk dapat menikmati berkat baru di hari yang baru, jalanilah dengan sukacita iman. Fokuslah kepada kebenaran firman Tuhan. Hari ini mau mengingatkan kita bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Jangan memikul beban hari esok dengan kekuatan sendiri. Karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan sekali lagi untuk mengatasi kekhawatiran itu sebagaimana firman-Nya tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala keperluan hidup akan ditambahkan kepadamu. Atau Tuhan akan senantiasa menjawab setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Serahkanlah kepada Tuhan, karena Rasul Petrus menasihati kita pun dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya sebab ia yang memelihara kita yakin dan percaya. Walaupun situasi kondisi yang kita alami saat ini tentunya menantang iman kita untuk tidak menjadi khawatir, tapi yakin dengan kebenaran firman-Nya hari ini atau pagi ini memotivasi kita sekalian untuk tidak ada dalam ketakutan dan kecemasan yang berlebihan, karena Tuhan yang memelihara kita sambil kita terus berjuang menggantikan kekhawatiran ini dengan suasana yang penuh dengan sukacita, berdoa, memohon kepada Tuhan sambil mengucap syukur ketika kesempatan hidup Tuhan masih berikan kepada kita. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk menikmati hari-hari kehidupan ini. Karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita sekalian sekali lagi, agar Tuhan yang memelihara kita, Tuhan juga yang akan menyediakan berkat bagi kehidupan kita, asalkan kita terus berkarya tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir tentang apa yang kita jalani dan lakukan, dan yakinlah bahwa Tuhan yang memelihara kita sebagaimana bunga yang di padang, bunga bakung yang di padang Tuhan pelihara, maka kehidupan kita pun akan dipelihara oleh Tuhan. Karena itu sekali lagi, dalam jalani kehidupan ini, jangan kita hanya memikirkan untuk mengumpul harta dunia, sehingga kita penuh dengan kekhawatiran menjaga harta itu. Tapi yakin dan percaya bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini dengan sukacita iman sambil memiliki keyakinan Tuhan yang memelihara kita, maka berkat Tuhan akan indah dan tepat pada waktunya bagi setiap orang yang terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan di pagi ini terus membangkitkan semangat kita, memotivasi kita untuk menatap masa depan yang gemilang sambil terus mencari hadirat Tuhan untuk berkarya dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Allah pengasih dan penyayang, Allah pemilik kehidupan kami umat manusia, Allah pemilik bahkan berkuasa atas langit bumi dan segala isinya. Di pagi ini kami patut mengucap syukur kepadamu. Ketika dalam kesibukan pelaksanaan tugas tanggung jawab dan pekerjaan masing-masing kami, kami diberi kesempatan dan waktu yang terindah untuk ada dalam sukacita belajar dari kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sudah diperdengarkan. Kami diajarkan untuk tidak ada dalam rasa ketakutan, penuh kecemasan dan kekhawatiran. Walaupun situasi dunia saat ini membuat kami melakukan hal itu,
Tetapi belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan kami, meminta kasihanilah kami umat ciptaan-Mu ini, agar kami dijauhkan dari rasa kekhawatiran kecemasan yang berlebihan, yang justru membawa kami kepada kehancuran. Tetapi biarlah berkat kebenaran firman-Mu di pagi ini memotivasi kami sekalian untuk tetap bangkit penuh dengan semangat melangkah di dalam iman kepada Tuhan. Sambil ajarkanlah kami untuk dapat mengelola kekhawatiran ini menjadi sukacita iman. Lewat kebenaran firman-Mu, kami diingatkan ketika kami ada dalam kekhawatiran dan ketakutan, biarlah kiranya Tuhan meneguhkan iman pengharapan kami. Karena Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang akan menyediakan segala kebutuhan hidup kami melalui karya tugas tanggung jawab kami. Sambil ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk terus berjuang bersama, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika semuanya itu boleh kami lakukan, maka janji firman-Mu, segala sesuatu akan ditambahkannya kepada kami sekalian. Karena itu diberkati pendengar setia program Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Talaut ini. Mulai dari orang tuaku yang sudah lanjut usia, opa oma dalam ketaatan kesetiaan mereka mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jauhkan dari rasa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan di masa lanjut usia mereka ya Tuhan. Tetapi biarlah suasana hati yang penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan terus mewarnai hari-hari hidup di masa lanjut usia mereka. Sehingga berkat panjang umur, kesehatan, kekuatan terus menjadi bagian kehidupan oma-opa di masa lanjut usia mereka. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala aral dan rintangan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak dikehendaki bersama. Tetapi biarlah sukacita, damai sejahtera daripada-Mu terus menjadi bagian kehidupan mereka, sehingga dalam menjalani hari-hari hidup ini, damai sejahtera Tuhan yang terus memampukan mereka untuk terus bertahan, berjuang bersama menikmati kehidupan di dunia ini. Berdoa juga buat kehidupan sekalian kami, keluarga, lepas keluarga masing-masing kami, hidup bersama sebagai suami istri, orang tua dan anak-anak, kakak beradik, saudara bersaudara. Tuhan akan merangkul seluruh keberadaan hidup kami, sehingga kami boleh bertumbuh bersama di dalam iman kepada Tuhan. Dijauhkan dari rasa kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan untuk melangkah di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Tetapi teguhkanlah iman pengharapan kami ya Tuhan, sehingga kami tetap teguh memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang tetap menjaga keluar masuk hidup kami. Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Karena itu diberkati segala karya tugas pekerjaan masing-masing kami. Sebagaimana yang Tuhan telah talentakan, percayakan, anugerahkan bagi kami sekalian. Sehingga kami terus berkarya sebagaimana mestinya tanpa ada rasa ketakutan dan kecemasan, tanpa ada rasa kekhawatiran. Tetapi kami boleh berkarya dengan sukacita iman sambil memiliki pengharapan bahwa segala jerih payah usaha kami tidak sia-sia tetapi membuahkan keberhasilan dan kesuksesan. Sambil mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu, jangan biarkan kami menjadi tamak untuk terus beraktivitas mengumpulkan harta dunia sehingga melupakan kerajaan Allah. Tetapi jadikanlah kami sebagai manusia yang beriman, menjaga keseimbangan hidup antara bekerja dan mencari hadirat Tuhan. Karena itu diberkati kehidupan kami sekalian, pendengar setia program Mutiara Pagi ini, sehingga kehidupan mereka tetap terberkati. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak dikehendaki ya Tuhan. Dijauhkan dari segala malapetaka, kecelakaan, atau bencana sekalipun. Tetapi suasana shalom daripada Tuhan akan terus menjadi bagian warna kehidupan mereka sekalian. Karena itu kehidupan mereka dalam cinta kasih bersama sebagai suami istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Sambil kami mau berdoa untuk kehidupan sekalian kami, kami yang hidup dalam kesatuan bangsa dan negara ini, Tuhan akan memberkati kehidupan bangsa dan negara ini. Tuhan yang akan memberkati pemimpin bangsa dan negara ini. Sehingga dengan kebijaksanaan yang kami imani berasal daripada-Mu, mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana untuk menjalankan amanat sebagaimana mestinya yang harus mereka lakukan. Dijauhkan dari sikap yang tidak dikehendaki bersamanya Tuhan.
Tetapi biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya menjadi bagian pemimpin bangsa dan negara ini, sehingga mereka benar-benar menjadi pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan. Boleh membawa kehidupan yang penuh dengan shalom bagi kami bangsa dan negara Indonesia ini. Karena itu dijauhkan dari pertikaian, amarah dan kebencian, dijauhkan dari hal-hal yang merusak kebersamaan kami yang mendiami NKRI yang kami cintai ini. Karena itu tanggung jawab kepemimpinan mereka ya Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke pelosok pedesaan, kami taruhkan semuanya ke dalam kuasa dan kendali Tuhan. Tuhan yang adalah penguasa langit dan bumi memberkati bumi yang kami diami ini, terlebih khusus NKRI yang kami cintai ini. Dijauhkan dari segala bencana, mara bahaya, dijauhkan dari segala hal yang tidak dikehendaki bersama ya Tuhan. Tetapi dengan berkat daripada-Mu ya Tuhan, Engkau yang akan memberkati bumi yang kami diami ini. Teristimewa bagi kami yang tinggal diam mendiami bumi Prodisa yang kami cintai dari Tinonda sampai Napom Baru. Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang melindungi sekalian kami yang tinggal diam di dalamnya. Mulai dari pemerintah daerah ini, Tuhan kami berdoa Engkau yang akan menganugerahkan hikmat-Mu bagi mereka, sehingga tanggung jawab kepemimpinan mereka sebagaimana mestinya mereka jalani dengan sukacita iman, sambil didasari di dalam taat dan takut akan Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada pemimpin-pemimpin daerah ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu itu membawa kehidupan mereka kepada jalan kebenaran. Kehidupan yang diberkati Tuhan dalam tanggung jawab kepemimpinan mereka, agar dalam tanggung jawab yang mereka emban ini terus mendatangkan berkat sukacita bagi kami sekalian, masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Karena itu tanggung jawab kepemimpinan mereka pun kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Kami masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut pun diajarkan untuk hidup saling mengasihi, saling menghargai satu kepada yang lain. Diajarkan untuk tetap menjaga keutuhan hidup bersama sebagai saudara bersaudara. Dijauhkan dari pertikaian, amarah dan kebencian, perselisihan dan hal-hal yang membuat kami tercerai berai. Tetapi biarlah rangkulan kasih setia Tuhan akan mengikat tali persaudaraan sekalian kami yang tinggal diam di bumi Prodisa yang kami cintai ini. Karena janji firman-Mu ketika kami hidup rukun dan damai, kesanalah berkat-berkat Tuhan mengalir. Walaupun situasi kondisi yang terjadi di saat ini musim kemarau yang panjang, tapi kami tetap merasakan berkat kasih setia Tuhan menjadi bagian hidup kami. Karena itu ya Tuhan, dijauhkan dari rasa kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan bagi kami yang tinggal mendiami bumi Prodisa yang kami cintai. Karena Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, termasuk bumi Prodisa yang kami diami ini, ada dalam kendali kasih setia Tuhan. Walaupun musim kemarau berkepanjangan yang sudah mengakibatkan banyak hal yang membuat kami khawatir, tapi ketika kami terus beriman kepada Tuhan, kami sungguh percaya berkat Tuhan akan indah dan tepat pada waktunya sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Karena itu diberkati kami sekalian yang ada dan diam di bumi Prodisa yang kami cintai. Sambil kami berdoa, bumi yang kami pijak ini pun ada dalam kendali kuasa Tuhan. Walaupun di sana sini terdengar keluhan, sumber air sudah mulai mengering, tetapi air kehidupan tidak pernah berkesudahan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Karena itu bumi yang kami pijak ini kami letakkan dalam kendali dan kuasa Tuhan, sehingga daripada itu ada berkat-berkat yang mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami pun mau berdoa untuk kehidupan hamba-hambamu yang ada di lembaga penyiaran ini, RRI Pro 1 Talaut ini. Mulai dari pimpinan, seluruh pegawai, karyawan, tenaga honorer, cleaning service, security, dalam tupoksi masing-masing mereka ya Tuhan. Engkau tetap menjaga, memberkati, memberikan kekuatan dan kemampuan, sehingga semua yang mereka lakukan berkenan kepada-Mu dan itu mendatangkan sukacita dan berkat bagi kami sekalian. Baik hamba-hambamu yang sudah sementara beraktivitas di studio, maupun mungkin mereka yang sudah berada di lapangan atau mempersiapkan diri untuk pelaksanaan tugas tanggung jawab di sepanjang hari ini. Tuhan akan menjaga keluar masuk kehidupan mereka sambil memberkati setiap program-program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini, sehingga semua program yang ada mendatangkan berkat dan sukacita bagi setiap kami yang mendengarkannya.
Juga ya Tuhan, setiap sarana prasarana yang terkait di dalamnya ada dalam kendali dan kuasa Tuhan sehingga boleh berfungsi sebagaimana mestinya. Karena itu seluruh keberadaan mereka semua di lembaga penyiaran ini kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang-Mu, agar mereka tetap saling mengasihi, saling topang menopang, saling melengkapi, saling mengingatkan satu kepada yang lain. Dan karakteristik kasih akan menjadi kekuatan bagi mereka untuk melangkah dalam pelaksanaan tugas pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, sambil kami berdoa, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan di sepanjang hari ini dalam tugas tanggung jawab masing-masing kami, kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin.

Ya, Pendopo 1 RRI, telah demikian firman Kristus yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Nur C. Halabiru MTOL. Semoga menjadi kekuatan, sukacita, terlebih khusus kekuatan untuk kita beraktivitas sepanjang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Nur C. Halabiru. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi Ibu Pendeta bersama keluarga. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk beralih ke program 1 Manado untuk mengikuti Warta Berita Pagi.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 29 September 2026.
1: Paling tidak juga bisa memanfaatkan bahan pekerjaan untuk menanam cabai.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar, saya awali warta berita daerah pagi ini terkait dengan Pemkot Manado mengantisipasi ketersediaan dan harga cabai menjelang Natal dan tahun baru di tengah kondisi cuaca yang masih berdampak pada produksi hortikultura.
2: Pemerintah Kota Manado mulai melakukan langkah antisipasi terhadap ketersediaan dan harga cabai menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Langkah tersebut dilakukan menyusul kondisi cuaca yang disebut masih berdampak terhadap produksi komoditas hortikultura, termasuk cabai. Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pertanian juga diminta menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan cabai di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode akhir tahun. Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Manado atau Bulo menyampaikan, pengawasan terhadap perkembangan harga cabai di sejumlah pasar di Kota Manado terus dilakukan pemerintah daerah.
3: Dan kita juga sebagai pemerintah sangat menghimbau kepada masyarakat tidaknya bisa mengantisipasi tentang kondisi El Nino ini masih berkepanjangan, maka warga masyarakat meminta juga untuk antisipasi. Paling tidak juga bisa memanfaatkan bahan pekerjaan untuk menanam cabai. Kami dan pemerintah Kota Manado sudah menyampaikan kepada Dinas Pertanian untuk segera menyiapkan antisipasi. Karena tidak lama lagi kita termasuk dalam Natal terbaru yang di saat itu juga sangat dibutuhkan ketika di tim dan pemerintah pada Kota Manado selain yang TPI juga ada Bapanas ya, yang bersama-sama turun di setiap pasar-pasar yang ada di Kota Manado.
2: Selain pengawasan pasokan melalui tim pengendalian inflasi daerah, pemerintah Kota Manado juga mengerahkan satuan tugas khusus untuk memantau pergerakan harga harian. Seluruh data perkembangan harga komoditas utama di tingkat pedagang dievaluasi setiap hari sebagai dasar pengambilan kebijakan pengawasan pangan di wilayah Manado. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas pejabat publik. KPK pun mengingatkan pejabat untuk memahami batasan dalam menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatan.
4: Kepala Satuan Tugas Sertifikasi dan Pemberdayaan Paksi API KPK, Sugiharto mengatakan, integritas seorang pejabat salah satunya dapat dilihat dari kepekaan dalam menyikapi pemberian atau hadiah yang diterima karena jabatannya. Pemberian tersebut perlu dicermati, terutama jika berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas serta kewajiban penerima. Jika memenuhi unsur tersebut, pemberian harus ditolak. Namun apabila pemberian tidak dapat ditolak, pejabat dapat menerimanya dengan tetap melaporkan kepada pihak berwenang. Sugiharto menegaskan baik penerimaan maupun penolakan gratifikasi sebaiknya dilaporkan. Hal itu untuk memastikan pemberian tersebut benar-benar tercatat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
5: Hadiah yang terima pejabat itu apakah satu berhubungan dengan jabatan, yang kedua dan berlawanan dengan tugas kewajibannya. Jika terpenuhi dua itu maka ditolak sekecil apapun sebagai bagian dari transparansi kehati-hatian. Kalau jadi tolak, silakan diterima dan dilaporkan. Penolakan pun juga sebaiknya dilaporkan. Kenapa? Karena disahkan ditolak dan berhasil belum tentu barang itu kembali pada si pemberi. Makanya bagaimana acuannya adalah mengacu kepada peraturan KPK nomor 1 tahun 2026. Jadi ada pemberian yang diperbolehkan itu ada 16 kriteria, misalnya dari keluarga, berapapun nilainya silakan asal tidak ada konflik kepentingan, penempatan dana pribadi misalnya, kemampuan ataupun hadiah dalam rangka prestasi,
4: Dia pun mengatakan pencegahan dilakukan melalui edukasi, penguatan sistem, pengingat, hingga penindakan. Apabila masih ditemukan pelanggaran, KPK juga terus mendorong pendidikan anti korupsi sejak dini, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, melalui sosialisasi, kampanye, buku cerita, maupun penyisipan pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran dan mata kuliah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: SMA Negeri 3 Manado menjuarai turnamen futsal antar pelajar Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 ini.
6: SMA Negeri 3 Manado kembali membuktikan dominasinya di cabang olahraga futsal pelajar provinsi. Tim futsal Semantik sukses mempertahankan prestasi gemilang di turnamen bergengsi antar pelajar Sulawesi Utara setelah mengalahkan tim kuat lainnya SMA Negeri 9 Manado di partai final. Kepala Sekolah SMA 3 Manado, Delce Lendo SPD MSI mengaku bangga atas prestasi tersebut. Menurut Kepsek Lendo, pada kejuaraan futsal HUT Provinsi Sulut, Cokro Aminoto Cup peringkat 3 juga diraih tim SMA 3 B Manado.
7: Menang karena ada dua grup yang kami utus. Yang satu memperoleh peringkat ketiga dan yang satu sebagai champion juara satu. Dan ini juga sebagai upaya mereka karena pada bulan Agustus lalu mereka menjuarai kompetisi Liga Pelajar SMA-SMK seprovinsi Sulawesi Utara dan pada bulan depan, bulan Oktober, mereka akan dipersiapkan untuk mengikuti Liga Pelajar tingkat nasional.
6: Selain berjaya di tim, SMA Negeri 3 Manado juga meraih penghargaan individu pada Futsal Cokro Aminoto Cup, yaitu pemain terbaik Fabio Hamise dan kiper terbaik Nathanael Antara. Menurut pihak sekolah, prestasi ini menjadi bukti kerja keras, disiplin, kekompakan, semangat juang, dan sportivitas tim futsal Semantik. Apresiasi khusus juga diberikan kepada sang pelatih, Coach Ananias Petonengan SPD, atas dedikasi, bimbingan, dan kerja keras dalam membina tim hingga mampu mempertahankan prestasi yang membanggakan. Audi Kandores, RRI Manado melaporkan.
0: Pendengar, ditargetkan program kerja revitalisasi satuan pendidikan di Sekolah SMP Negeri 2 Langwan akan selesai 100% pada bulan Oktober nanti.
8: Di tahun 2026, SMP Negeri 2 Langwan menurut Kepala Sekolah Diana Kemuan SPD MPDK mendapat bantuan pemerintah program revitalisasi satuan pendidikan dengan jenis pekerjaan, ruang kelas, ruang administrasi, rumah dinas, plus toilet, sedangkan pekerjaan pembangunan baru berupa 4 unit WC representatif. Dengan anggaran seperti disampaikan Kepala Sekolah Diana Kembuan sekitar 1,053 miliar rupiah. Adapun progres pekerjaan sampai saat ini sudah 70% dan ditargetkan pada bulan Oktober akan selesai 100%.
9: Ya, kalau dilihat di lapangan, sekitaran mendekati 70%. Ya, kemungkinan bulan depan target kami akan selesai 100% bulan Oktober. Untuk total anggaran di SMP Negeri 2 Langwan dengan berbagai pembangunan yang ada, juga ada rapot sarana prasarana satu unit satu kelas dengan total anggaran 1 M 53 juta.
10: Tenaga kerja
9: ini diberdayakan masyarakat yang ada di sekitaran sekolah.
8: Selanjutnya, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Langwan Diana Kembuan atas nama guru serta pengurus komite sekolah tak lupa beri apresiasi. Terima kasih kepada pemerintah pusat, Presiden Prabowo yang telah membantu revitalisasi satuan pendidikan SMP Negeri 2 Langwan di tahun 2026. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemuda Talaut diharapkan jadi pelopor pembangunan dan penggerak perubahan positif di daerah.
10: Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita mengatakan pemuda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan daerah. Menurut Weli Tita, pemuda merupakan generasi penerus yang nantinya akan melanjutkan pembangunan serta membawa Kabupaten Kepulauan Talaut menuju arah yang lebih baik. Ia menegaskan di pundak pemuda akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan yang tangguh, berintegritas, dan mampu menghadapi berbagai tantangan.
11: Juga bangsa dan daerah-daerah di pundak pemuda, akan lahir pimpinan-pimpinan masa depan yang tangguh.
10: Karena itu Bupati mengajak seluruh pemuda di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk terus meningkatkan kapasitas, pengembangan potensi, serta mengambil bagian dalam berbagai kegiatan positif yang membangun daerah. Bupati berharap pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga tampil sebagai pelopor perubahan dan motor penggerak kemajuan daerah. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Dinas Perhubungan Talaut menekankan keselamatan pelayaran, dokumen kapal dan alat keselamatan wajib lengkap.
10: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut Leda Dahlan mengimbau para pemilik speedboat dan pengguna jasa angkutan laut antar pulau untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi cuaca yang saat ini cukup ekstrim. Leda mengatakan kondisi cuaca berupa angin kencang dan gelombang tinggi dapat membahayakan keselamatan pelayaran, sehingga para pemilik maupun operator speedboat diminta tidak mengabaikan faktor keselamatan sebelum melakukan perjalanan. Menurutnya, setiap pemilik speedboat wajib memastikan kelengkapan dokumen kapal, termasuk izin trayek, serta memenuhi berbagai persyaratan keselamatan pelayaran.
12: Sekarang ini sedang ada himbauan dari BMKG bahwa terjadi cuaca ekstrim di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Kepulauan Talaut. Sehingga kami dari Dinas Perhubungan mengingatkan kepada pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut.
10: Selain dokumen, pemilik speedboat juga wajib menyediakan perlengkapan keselamatan bagi para penumpang dan memperhatikan kapasitas muatan kapal agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Ia juga mengingatkan para operator untuk tidak melaksanakan keberangkatan apabila kondisi cuaca dan laut dinilai tidak memungkinkan. Masyarakat pengguna jasa diharapkan turut memperhatikan kondisi cuaca serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan selama perjalanan. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Satuan Karya Bahari Cabang Kepulauan Talaut resmi menggelar pendidikan dan latihan calon anggota angkatan ke-14 tahun 2026 di Mako Lanal Melongwane. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini dibuka langsung oleh Dan Lanal Melongwane selaku Ketua Mabizaka Letkol Laut Pelaut Sunaidi Sanggel.
13: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Komandan Lanal Melongwane menancapkan pusaka ambalan sebagai tanda dibukanya kegiatan perkemahan. Secara resmi saya buka.
14: Komandan Pangkalan Tinggi Angkatan Laut Melongwane Letkol Laut Pelaut Sunaidi Sanggel secara resmi membuka perkemahan Pramuka Diklat Saka Bahari Angkatan ke-14 di Mako Lanal Melongwane. Pembukaan ditandai dengan upacara tradisi penancapan pusaka ambalan. Dalam amanatnya, Letkol Laut Sunaidi menegaskan bahwa diklat ini bukan sekadar perkemahan biasa, melainkan wadah penting untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, serta menumbuhkan

Ya, Penopos atau RRI, telah demikian warta berita pagi sudah Anda dengarkan di pagi hari ini, dan saat ini Anda kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talaut.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still
2: exists.
1: Aljubrator Indonesia latazalu maujuda.
2: Yang di sini adalah Aceh.
1: Inwe, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.

0: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

ya pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Unit Reserse Kriminal atau Reskrim Polsek Geme resmi menyerahkan tersangka kasus dugaan tindak pidana penganiayaan beserta dokumen perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut di Melongwane. Pelimpahan tersangka atau yang disebut proses tahap 2 ini dilaksanakan setelah berkas perkara atas nama tersangka seorang lelaki berinisial DB dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut berdasarkan surat nomor yang sudah tertanggal. Iya, pendengar, kasus penganiayaan tersebut sebelumnya ditangani oleh penyidik Polsek Geme dan Polres Kepulauan Talaut, Polda Sulut, tertanggal 3 September 2025. Tersangka dijerat dengan pasal 466 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Polsek Geme Ibda Jeryanto Samura SH membenarkan penyerahan tersangka tersebut sebagai bentuk penegakan hukum dan penyelesaian berkas perkara pidana di wilayah hukumnya. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Ibda Jeryanto Samura mengatakan, pelimpahan tahap 2 ini merupakan komitmen kami dalam menuntaskan setiap perkara secara profesional dan akuntabel. Sebelum diserahkan kepada JPU, tersangka telah menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Bergerak Talaut di Geme dan dinyatakan dalam kondisi sehat. Pendengar, pas satu proses penyerahan tersangka yang berlangsung sejak pukul 18.30 WITA tersebut berjalan aman, tertib, dan lancar hingga selesai. Selanjutnya, penanganan perkara dan penahanan tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk proses persidangan di pengadilan.

Terbentuknya Kampung Jawa Tondano yang lebih dikenal dengan Jaton berawal dari ditangkapnya Kiai Mojo yang merupakan penasehat agama sekaligus panglima perang dari Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa tahun 1828. Kemudian dibawa ke Batavia, selanjutnya Kiai Mojo dan 63 orang pengikutnya diasingkan Belanda sebagai tahanan politik ke Tondano Minahasa, Sulawesi Utara pada tahun 1829. Terjadilah kawin-mawin antara pengikut Kiai Mojo dengan wanita Tondano. Tercipta perpaduan kultur budaya yang kompleks di Minahasa. Mereka pun yang ada di sini tidak mau lagi disebut sebagai orang Jawa atau Minahasa, melainkan Jaton, Jawa Tondano.

0: Pan Lucyska.
1: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

Ya, proposal satu selanjutnya guna mendukung program unggulan TNI Menunggal Air, anggota Koramil Rainis, Kodim 131 Data Laut bersama Kepala Desa Rainis dan warga masyarakat serta tim teknis penggali sumur bor melaksanakan doa bersama dalam penggalian sumur bor yang ada di Desa Rainis, Kecamatan Rainis. Ya, kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI dalam kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam penyediaan air bersih. Dan program TNI Menunggal Air menjadi wujud sinergi TNI dengan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Pendengar Pro 1 Babinsa Serka Stanley Winowoda menyampaikan keterlibatan mereka sebagai Babinsa dalam kegiatan ini. Dan ini adalah sebuah pengabdian langsung kepada masyarakat di wilayah binaannya. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Winowoda pun mengatakan, kami berharap dengan adanya sumur bor ini masyarakat Desa Rainis dapat menikmati akses air bersih yang layak dan mencukupi kebutuhan sehari-hari terutama pada musim kemarau seperti saat ini. Serka Stanley Winowoda menambahkan bahwa TNI dalam hal ini khususnya kami sebagai Babinsa akan selalu hadir di tengah masyarakat dan akan selalu berusaha membantu apa yang menjadi kebutuhan warga. Kegiatan ini pun disambut baik oleh warga masyarakat dan turut hadir membantu dalam kegiatan pengeboran. Ya, di tempat yang sama dan Ramil Rainis, Kapten Inf Soleman Alfrianus Konda menyampaikan bahwa dengan kolaborasi antara Babinsa, pemerintah desa dan juga warga masyarakat menjadi bukti semangat gotong royong di tengah warga yang masih sangat kuat.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Ya, pendengar, selanjutnya koordinator daerah Kementerian Keuangan mengajar 11 Ya, koordinator daerah Kementerian Keuangan mengajar 11 Manado, Suryono menjelaskan Kementerian Keuangan Learning Center menyediakan pembelajaran keuangan negara bagi masyarakat umum. Layanan tersebut dapat diakses masyarakat selain program pendidikan dan layanan Kementerian Keuangan. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Suryono mengatakan, jadi kami tidak hanya menyiapkan pembelajaran, pendidikan, tapi juga memberikan layanan-layanan yang lain. Dan sekali lagi tidak terbatas kepada Kementerian Keuangan, tapi juga yang lainnya, kemudian masyarakat umum juga. Iya, pendengar Pos 1, selain pembelajaran, layanan tersebut mencakup kebutuhan sertifikasi sebagai pelaku usaha bidang ekspor dan impor dan sertifikasi ahli kebapanan disiapkan bagi pengusaha yang membutuhkan persyaratan kompetensi dalam kegiatan perdagangan internasional. Ya, sementara itu masyarakat umum dapat menggunakan KLC untuk mempelajari berbagai materi terkait keuangan negara. Dan akses pembelajaran tersebut tersedia melalui pendaftaran menggunakan nomor induk kependudukan dan alamat email pengguna. Pengguna dapat mencari materi pembelajaran berdasarkan kata kunci sesuai bidang pengetahuan yang ingin dipelajari. Platform tersebut menyediakan akses pembelajaran yang dapat digunakan masyarakat pada waktu dan tempat yang berbeda.

yaitu menghitung jumlah antara. Syarat budaya pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Iya pendengar, selanjutnya kita ke Manado. Wakil Wali Kota Tomohon, Sandy Rumajar bersama Bapak Ariel Waro menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di ruang sidang kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Rapat paripurna istimewa tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Fransiskus Andi Silangin didampingi para wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dan peringatan HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Utara menjadi momentum refleksi atas perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Sulawesi Utara yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Iya, pendengar, dalam kesempatan tersebut hadir Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Julius Silvanus bersama Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai. Kehadiran jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan dalam membangun Sulawesi Utara. Wakil Wali Kota Tomohon Sandy Rumajar menyampaikan bahwa pemerintah Kota Tomohon terus mendukung berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Menurut Sandy, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota merupakan kunci dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya pendengar, rapat paripurna istimewa ini juga menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah se-Sulawesi Utara, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur strategis yang selama ini berkontribusi bagi kemajuan daerah. Melalui peringatan HUT ke-62 ini diharapkan semangat persatuan, kolaborasi, dan pengabdian untuk masyarakat terus terjaga demi mewujudkan Sulawesi Utara yang semakin maju dan berkelanjutan di masa mendatang.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Iya, Perang Persatuan RRI Talaut Endang Sukamti. Dengan terima kasih harus kami akhiri dulu sampai di sini karena di studio kami telah menunjukkan pukul 7:59. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti informasi dari dalam dan luar negeri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah menemani kami sejak subuh hingga sekarang, dan saatnya saya Putri Silangen harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu nanti pada edisi selanjutnya.